0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
5: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
7: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
8: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
7: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
8: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan sendiri dengan guru-gurunya yang lokal.
7: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
9: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
7: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1, Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad Golongan Dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
9: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa.
6: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
5: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari area Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: kabar Aceh?
1: 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu,
2: ya,
1: perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Seperti itu.
2: Baik. Untuk titik panas sendiri bagaimana tadi?
1: Untuk titik panas nihil hingga pantauan hari ini gitu. Pantauan 24 jam ke belakang.
2: Iya. Potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan bagaimana ini? Apakah ada potensi cuaca ekstrim, angin kencang atau bagaimana?
1: Ya, untuk 3 hari ke depan masih terdapat potensi khususnya pada sore hingga malam hari dengan intensitas beragam dengan hingga sedang. Lalu untuk besok ada potensi peningkatan curah hujan hingga lebat seperti itu.
2: Baik, ada imbauan untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan agenda?
1: Ya, kami perlu menghimbau juga terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan waktu yang cukup lama, tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada terhadap potensi angin kencang, agar selalu memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan instalasi kabel listrik, apalagi saat berada di luar ruangan, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Kak Nabila untuk informasi program cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum, ya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Baik, demikian sudah kita simak informasi cuaca pagi ini. Kita coba cek lagi Bang Budinya. Kalau enggak ya udah saya aja enggak apa-apa. Bang Budi? Mungkin boleh di WA aja Bang Budi ya, suaranya enggak kedengaran nih. Kita coba ke Takengan, ada Bung Karno. Apa kabar ini? Melabu. Apa kabar?
3: Bang Dimas, bisa dengar suara saya?
2: Iya. Bisa.
3: Bisa ya, alhamdulillah.
2: Saya cuma enggak bisa dengar suara Bang Budi nih.
3: Nggak tidur malam kayaknya.
2: Kayaknya sih. Apa kabar pagi ini, Bung Karno?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Dimas. Pasca hujan semalam di Melabu.
2: Oh, tadi malam hujan ya di Melabu ya?
3: Hujan.
2: Baik, ada kabar apa dari Melabu? Silakan.
3: Baik, terima kasih teman-teman Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini dan juga pemirsa di channel YouTube RRI Banda Aceh yang sedang menyimak warta, maksud kami di Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini, edisi Kamis 17 September 2026. Ada satu informasi dari Melabu, Bupati Tarmizi perkuat Satlinmas dan Pagu Gampung yang menghadapi ancaman bencana begitu, dan juga ancaman dari hal-hal yang berlaku di masyarakat begitu ya. Di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPME kemarin memimpin apel siaga Satuan Pelindungan Masyarakat atau Satlinmas dan petugas Pagu Gampung yang diikuti oleh 425 personil dari 85 gampung di 3 kecamatan di lapangan bola kaki Gampung Gunung Meh, Kecamatan Kawenambas. Apel tersebut digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sekaligus meningkatkan peran Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat gampung. Tarmizi mengatakan potensi bencana yang perlu diantisipasi itu meliputi banjir, kemudian longsor, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kebakaran rumah dan kejadian lainnya. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu mengambil langkah awal sehingga tidak panik ketika bencana terjadi. Selain mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memperkuat Satgas Pagu Gampung sebagai bagian dari upaya membentengi masyarakat dari berbagai penyakit sosial seperti narkoba, judi online, aliran sesat, serta berbagai pengaruh dan aktivitas yang dinilai dapat mengganggu kehidupan sosial di masyarakat. Tarmizi menambahkan edukasi kebencanaan nantinya tidak hanya dilakukan melalui apel dan pelatihan secara langsung, tetapi juga memanfaatkan media yang sudah diakses masyarakat, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menyiapkan video pendek mengenai langkah-langkah menghadapi bencana untuk disebarkan melalui telepon seluler masyarakat. Untuk dialog pagi hari ini di Melabu Menyapa, kita akan angkat tema soal upaya Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat mewujudkan dan melestarikan adat istiadat di Aceh Barat bersama narasumber nanti Feriani SA selaku pengurus bidang Putropang. Nanti kita ajak pendengar juga ikut partisipasi dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu, Bang Dibas dan teman-teman semuanya.
2: Baik, terima kasih Bung Karno. Dari Melabu saya ke Singkil, ada Aryani. Areni, apa kabar pagi nih? Anteng aja nih ya, nggak dengar suara saya kayaknya nih. Areni.
0: Iya Bang Dimas, sehat Bang Dimas. Bang Dimas apa kabar?
2: Agak geli saya nih ya.
0: Ya,
2: sehat ya, sehat juga alhamdulillah. Sehat-sehat alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Reani pagi ini?
0: Suaranya
2: agak delay nih.
0: Cuacanya alhamdulillah sih pagi hari ini cerah ini ya.
2: Baik. Oke, silakan karena suaranya putus-putus. Halo. Langsung saja nih sampaikan informasinya Reani.
0: Baik, informasi dari Aceh Singkil yang bisa saya sampaikan pagi hari ini yaitu Ketua Karang Taruna Kota Sepuluh Salam usul pembentukan Provinsi Singkil Raya. Ketua Karang Taruna Kota Sepuluh Salam, Wahda mendorong para tokoh masyarakat, pemuda dan elemen masyarakat di Kota Sepuluh Salam dan Kabupaten Aceh Singkil untuk memulai membangun gagasan pembentukan Provinsi Singkil Raya. Wacana tersebut disampaikan menyusul adanya sikap Komunitas Persaudaraan Barat Selatan Aceh atau PBSA yang menyatakan bahwa Kota Sepuluh Salam dan Kabupaten Aceh Singkil dikeluarkan dari usulan pembentukan daerah otonomi baru atau DOP yang selama ini dikaitkan dengan Provinsi Aceh Loser Antara atau ALA. Wahda menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat Kota Sepuluh Salam dan Aceh Singkil untuk menentukan arah perjuangan pembangunan dan masa depan daerahnya sendiri. Menurutnya, Sepuluh Salam dan Aceh Singkil memiliki karakter sosial, budaya, sejarah, serta keberagaman etnik yang memiliki kekhasan tersendiri. Ia juga mengkritisi sikap sebagian pihak menurutnya terkesan mudah mengambil keputusan terkait keberadaan Sepuluh Salam dan Aceh Singkil dalam sebuah gagasan pemekaran. Wahda juga berpandangan bahwa Sepuluh Salam dan Aceh Singkil memiliki hubungan sejarah dan sosial yang kuat serta berada dalam satu kawasan yang saling berkaitan. Karena itu ia mendorong agar para tokoh dari kedua daerah mulai membuka ruang diskusi mengenai konsep Provinsi Singkil Raya tentunya melalui kajian yang matang, objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Ketua Karang Taruna Kota Sepuluh Salam itu menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan untuk memecah persaudaraan sesama masyarakat Aceh, tetapi justru menjadi bagian dari upaya mencari format pembangunan yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat di wilayah Sepuluh Salam dan Aceh Singkil. Itu dia Bang Dimas informasi dari Singkil yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
2: Sama-sama untuk Areni di Singkil. Kita ke proper nggak dengar aja ya. Kita ke Los Maunge, ada Kak Yuna di sana. Apa kabar di Los Maunge? Tadi suara dari Takengon ini agak menggema, mungkin boleh di-setel lagi sedikit ya, biar nanti jelas kita dengarnya. Bagaimana kabarnya Kak Yuna?
4: Alhamdulillah baik, penuh drama pagi ini ya.
2: Penuh drama.
4: Drama geli, disapa pun geli Bang Dimas, kenapa?
2: Kak Reani memang agak beda dia.
4: Kak Reani okay. Cantik dia, kacamatanya, lipstiknya baru kayaknya.
2: Ya, luar biasa pagi ini. Beliau luar biasa pagi ini ya.
3: Telat, okay. Aduh, telat keterimanya ya.
2: Oke, baik. Silakan kabarnya dari Los Maunge. Aduh, keluar ya. Nih kata-katanya kan.
4: Aduh, ya semangat pagi hari ini. Sama dengan Melabuh, Los Maunge juga tadi malam diguyur hujan yang cukup deras. Dan juga informasi yang disampaikan juga sama nih dengan Bang Karno. Tentang bencana juga kebakaran hutan dan lahan. Dari Los Maunge disampaikan BPBD Kabupaten Aceh Utara yang mendorong keterlibatan aktif dari penyandang disabilitas juga untuk mengupayakan penanggulangan bencana tidak hanya sebagai penerima bantuan tetapi juga sebagai pelaku kesiapsiagaan. Sudah disiapkan 8 titik tempat evakuasi yang dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas secara bertahap. Kemudian juga nanti akan diperkuat dengan kolaborasi bersama dengan komunitas disabilitas untuk menyebabkan menyebarkan informasi peringatan dini. Dan juga saat ini sedang disusun kanun khusus disabilitas sebagai payung hukum perlindungan dan aksesibilitas mereka dalam penanganan bencana. Sesuai juga dengan topik bincang pagi kami, hadirkan di pagi hari ini bersama dengan Damkar Kota Lok Sumawe, nanti juga ada dari BPBD Kota Lok Sumawe, dengan tema Karhutla dan kesiapsiagaan semua pihak. Jadi semua kita bertanggung jawab untuk hal ini. Tadi pagi juga dalam fokus pagi kami sampaikan bahwa masih kurangnya kepedulian dari masyarakat sendiri. Ya, sudah ada peringatan, sudah disosialisasi juga, pemasangan spanduk juga, tapi masih banyak juga masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Ini menjadi perhatian untuk kita semua yang ada di Lok Sumawe dan Aceh Utara. Itu dia Bang Dimas dan teman-teman pendengar seluruh Korwil 17 Aceh yang sedang mendengarkan kabar Aceh pagi ini.
2: Baik, terima kasih Kak Yuna dari Lok Sumawe. Kita ke Sabang. Ada Kak Yana di Sabang. Apa kabar pagi ini?
5: Iya, alhamdulillah baik Bang Dimas.
2: Iya, MCU-nya bagaimana nih? Enggak kesini ya?
5: Enggak kesitu, enggak ketemu kita Bang ya.
2: Enggak ketemu ini. Ya. Oh, jadi kami semua di Sabang, ya. Yang lain di Sabang atau di Singkil juga ya?
5: Iya, oke, kami baik. Di daerah ya Kak Arya nih ya.
2: Baik. Silakan, ada kabar apa dari Sabang pagi ini?
5: Iya, kabar Sabang pertama sih mendung juga ya, di Sabang mendung. Kalau di Sabang hujannya di sore hari. Enggak malam, terus malam enggak hujan, tapi dingin ya. Dingin sampai pagi ini mendung. Oke. Okay. Baik, informasi dari Kota Sabang, tim SAR gabungan memperluas wilayah pencarian wisatawan asal Malaysia, Ho Wi Han, yang hilang saat tenggelam di perairan Ibu Kota Sabang hingga radius 10 nautical mile atau NM dari lokasi terakhir.
3: Bang Dimas mungkin bisa dimut dulu tuh berada. Dari Banda Aceh.
5: Koordinator Posar Sabang.
3: Dimut dulu dari Banda Aceh.
5: Perluasan area dilakukan pada operasi hari ke-6 ini pada kemarin 2026 ya, dengan mempertimbangkan kemungkinan pergerakan korban akibat arus laut. Nah, tim SAR gabungan membagi pencarian menjadi dua tim. Tim pertama itu menggunakan
3: Banda Aceh, mungkin bisa dimut dulu tuh Bang Limas.
5: Ya, sementara kedua menggunakan RIBO Dive Center untuk menyisir sisi-sisi tebing dari kawasan Pulau Selaku hingga kilometer 0. Ardian juga mengatakan bahwa selama operasi pencarian, tim terus mengevaluasi wilayah penyisiran berdasarkan kondisi di lapangan. Dan pencarian sebelumnya dilakukan melalui penyisiran permukaan menggunakan skuba RIB serta pencarian bawah laut sekitar Batik Tokong dan Syak Patel. Pencarian bawah laut masih menghadapi kondisi arus yang dan juga jarak panjang terbatas di tempat titik. Dan kondisi tersebut juga membuat penyelaman dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan personel yang pada hari ke-6 cuaca di lokasi pencarian dilaporkan cerah berawan dengan gelombang sekitar 0,5 meter bertiup hingga 15 knot dari arah laut. Nah, Mowian ini sendiri yang baru dapat 9 tahun dilaporkan hilang sering di dalam pertaman pertaman dalam lainnya di kawasan Syak Patel Kampung Ibu Kecamatan Sukamak 11 September 2020 lalu pada hari ke-6 operasi Wuhan ini masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran di wilayah perairan Sabang dalam luas cakupan area area pencarian. Mungkin Bang Dimas gimana dari Kota Sabang?
2: Baik, terima kasih ya Kak Yana. Kita terakhir ke Takengon ini. Bagaimana Takengon? Tolong dibuka dulu mic-nya. Ah, udah. Aduh, kepencet lagi tuh.
6: Halo, selamat pagi.
2: Pagi jelas sekali, Sudani. Silakan ambil alih.
6: Ya, ini berarti untuk saya sendiri dong, berarti di terakhir. Oke. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 se-Aceh di pagi hari ini. Berhubung tadi rekan-rekan juga sudah memberikan informasinya, jadi sebagai penutup dari Takengon akan sedikit saja memberikan informasi di pagi hari ini. Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan aktivasi Ruang Kreatif Merah Putih di Benar Meriah Rabu kemarin 16 September 2026. Analis kebijakan ahli media Elizabeth Tioria mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai wadah sharing dan saling berkolaborasi antar peserta dan pengusaha kreatif. Kegiatan itu sebutnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan juga pengenalan manajemen usaha. Sementara itu, Wakil Bupati Benar Meriah Armia menilai ekonomi kreatif di daerah tersebut belum sepenuhnya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat karena ruang kreativitas masih terbilang sempit. Ya. Beberapa usaha kreatif misalnya bidang kerawang atau jahit-menjahit memang sudah berkembang, tetapi untuk dikatakan dapat menggerakkan perekonomian belum ya. Dan juga pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah ini berharap ruang kreatif menjadi jalan penggerak ekonomi kreatif pasca dilanda bencana bagi masyarakat setempat ya. Singkat saja dari Takengon, Banda Aceh tadi sudah beri informasi belum ya? Sepertinya belum ya?
2: Belum. Saya juga ada satu informasi.
6: Oh, boleh. Silakan sebelum ditutup.
2: Terima kasih Pak Takengon ya. Kalau mana aja terkait Kementerian Pekerjaan Umum ini bergerak cepat menangani jembatan Ai Bobo di Kecamatan Blang Kejreng Gayo Luwes Aceh, dan jembatan sementara di lokasi itu kembali terputus akibat banjir setelah hujan deras selama 6 hari sejak 9 September 2026. Dan Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan akses jalan dan jembatan sangat penting untuk kelancaran logistik dan layanan darurat juga pemulihan ekonomi masyarakat. Saat ini PPJN Aceh membersihkan puing jembatan termasuk gorong-gorong pipa baja atau armco. Sementara warga yang menggunakan jembatan kayu untuk menyeberang. Kementerian PU juga memulihkan Jalan Nasional Blang Kejeren, Batas Gayo Luwes dan Aceh Tenggara yang tertutup longsor di 7 titik. Dan pembersihan material longsor dilakukan menggunakan alat berat bersama penyedia jasa dan masyarakat setempat. Selain itu, Kementerian PU mempercepat pembangunan Sabo Dam di Das Tamiang, Kecamatan Pining. Pekerjaan ditargetkan selesai sekitar 3-4 minggu agar bangunan bisa segera difungsikan. Dan pemerintah ini masih membutuhkan sekitar 50 ribu sak semen untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu saja ya informasi dari Banda Aceh. Ini waktu sangat kepepet, pasti Bung Karno akan ada dialog juga ya pagi ini.
6: Siap, terima kasih Bung Dimas dari Banda Aceh. Mohon maaf sebelumnya karena ada trouble tadi di studio, jadi di akhir-akhir tadi baru bisa gabung. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah memberikan update infonya di tiap-tiap daerah. Kita berjumpa kembali di Kabar Aceh di edisi selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi kita dikabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 di Banda Aceh di Dimas, di Sabang ada Yana, di Takengon ada Budi yang seharusnya tadi memandu ya. Kabar Aceh di Loksmen ada Yunari, di Singkil ada juga sahabat kita di sana, ada Kak Ning, dan tentunya pendengar di kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi nanti kita akan menuju ke sesi Melabuh Menyapa. Kita akan mengangkat tema upaya MAA atau Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat mewujudkan dan melestarikan adat istiadat Aceh Barat. Bersama narasumber ada Feriani SA sebagai pengurus bidang Putropang. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81.

0: 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabu dimanapun Anda berada yang mengikuti siaran kami melalui berbagai platform digital, tentunya di kesempatan pagi hari ini pendengar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena memang atas rahmat dan karunia-Nya, dan kita kembali bersama dalam program Melabu Menyapa, sebuah ruang informasi, inspirasi dan dialog yang menghadirkan berbagai kegiatan positif dari tengah masyarakat Aceh Barat dan sekitarnya. Pendengar dan pemirsa, pada kesempatan kali ini Melabu Menyapa akan mengangkat tema soal mewujudkan adat istiadat, dan maksud kami di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat tema yang sudah kami siapkan untuk Anda, yaitu pendengar MAA mewujudkan dan melestarikan adat istiadat di Aceh Barat. Tentunya bersama narasumber kita ada Feriani SA sebagai pengurus bidang Putropang, begitu. Di kesempatan pagi hari ini tentunya sudah tersambung melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu pendengar ada pertanyaan yang akan muncul ya dari tema kita. Sejauh mana Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat telah berupaya mewujudkan dan melestarikan adat istiadat, bagaimana peran bidang Putropang sendiri dalam menjaga keberlanjutan adat, khususnya dalam penguatan peran perempuan dan pewarisan budaya kepada generasi muda. Baik, kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Feriani SA, atau yang akrab disapa itu Ibu Ai ya. Assalamualaikum Ibu Ai. Halo, assalamualaikum Ibu Ai. Baik. Baik, assalamualaikum Ibu Ai.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, sepertinya memang jaringan ini kurang memadai ya, tapi kita masih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ibu Ai?
3: Baik.
1: Sehat ya?
3: Baik, assalamualaikum Ibu Ai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya sehat ya Ibu Ai ya? Oh gitu ya. Baik, Ibu Ai gimana kabarnya? Sehat ya. Baik, kita masih tersambung melalui via Zoom. Baik Ibu Ai,
2: sehat Pak Karno?
1: Sehat ya, alhamdulillah ya. Baik, ini agak sedikit terlambat memang ada kesalahan teknis juga tadi.
2: Kabar baik, sangat baik.
1: Sangat baik, alhamdulillah. Baik. Bu Ai, kita mengetahui bahwa adat istiadat ini kan merupakan bagian dari identitas masyarakat Aceh ya, yang diwariskan secara turun-temurun ya, Bu Ai ya. Oke, baik. Menurut Ibu, apa makna strategis adat istiadat bagi kehidupan masyarakat Aceh Barat saat ini, Ibu? Bu Ai? Baik, Ibu, apa makna strategis adat istiadat bagi kehidupan masyarakat Aceh Barat saat ini, Ibu? Apa pandangan Ibu?
2: Iya, makna strategis adat istiadat untuk kehidupan warga Aceh Barat itu sangat penting ya.
1: Yeah.
2: Ini sangat penting.
3: Strategis adat istiadat bagi kehidupan ini. Ya, makna strategis adat istiadat untuk kehidupan warga Aceh Barat itu sangat penting ya.
1: Kayaknya double suaranya ya.
2: Sangat penting kita kita lestarikan dan kita upayakan. Apalagi di zaman
1: Oke, baik Bu Ai, mungkin salah satu kalau nggak di laptop tuh bisa di mute dulu suaranya biar nggak double.
2: Ini sangat sangat penting, makanya MAA ini banyak melakukan upaya-upaya pergeseran adat yang sudah terjadi saat ini. Efek dari media sosial, yang langsung bisa diakses oleh remaja-remaja masyarakat. Makanya pergeseran adat ini sangat sangat luar biasa. Kita lihat kalau di adat perkawinan itu di adat pertunangannya juga sudah tidak sesuai lagi dengan adat yang sebenarnya. Itu terutama di seperti yang di pertukaran cincin sudah seperti kegiatan yang dilakukan pada saat antar lintu ataupun acara walimah. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh untuk meminimalisir pergeseran adat istiadat ini sangat banyak. Nah, sebelum ada payung hukum Perbup adat perkawinan, kemarin itu kita upayakan membuat himbauan. Himbauan yang kita lakukan ini dalam bentuk risalah adat bahwa pada saat pertunangan itu tidak boleh menghadirkan lintu dan tidak boleh memakaikan cincin dan tidak boleh memakai membuat seperti pesta perkawinan. Itu sebenarnya upaya yang dilakukan untuk memudahkan dalam segi biaya, dalam segi upacara adat yang terlalu berlebihan. Dan saya rasa itu sudah kita upayakan. Ini bentuk dari MAA bekerja untuk mencari solusi-solusi untuk masyarakat dalam pergeseran adat.
1: Walaupun memang selama ini masih ada yang nyerempet-nyerempet juga itu ya, Bu Ai ya. Bu Ai kayaknya nggak bisa dengar saya nih.
2: Nih, nggak dengar nih.
1: Iya, oke. Baik, kalau Bu Ai, kita kan sering mendengar kekhawatiran ya. Bisa dengar saya, Bu Ai?
2: Iya, itu tetap ada. Setidaknya kita sudah berupaya.
1: Baik. Tentu kalau kita lihat saat ini masih ada ya yang nyerempet-nyerempet, artinya masih
2: agak delay.
1: Iya, agak delay ya. Oke, baik. Baik, mungkin salah satu di sana dengerin pakai handphone dan laptop ya. Mungkin salah satunya mungkin bisa di-mute dulu suaranya. Dari laptop mungkin bisa di-mute dulu. Biar
2: jadi udah aman suaranya, udah kedengaran.
1: Udah enggak feedback ya, udah enggak mental.
2: Hilang
1: ya
2: lagi.
1: Baik, sebentar kita masih ya, coba.
2: Boleh.
1: Baik. Baik, Ibu Ai. Halo, Ibu Ai. Masih bisa dengar saya, Ibu Ai?
2: Iya, sudah dengar.
1: Sudah ya. Oke, baik. Kalau berdasarkan pengalaman, mungkin bagaimana kondisi adat istiadat di Aceh Barat saat ini yang Ibu lihat? Apakah memang proses pewarisan adat itu berjalan dengan baik atau terdapat tanda-tanda melemahnya praktek adat dalam kehidupan masyarakat selama ini, Bu Ai? Bu Ai? Masih bisa dengar saya, Bu Ai? Halo? Baik, sepertinya sedikit terkendala nih jaringan mungkin atau ada hal yang lain. Ibu Ayi masih bisa dengar saya? Tapi Bu Ayi, suara Bu Ayi nggak muncul ini malah ya. Oh, suaranya Bu Ayi, suaranya dibuka dulu tuh. Itu masih di mute suaranya. Oke, voice-nya dibuka dulu, jangan di-mute. Enggak dengar saya di sini. Ya, oke. Okay. Baik, silakan. Okay. Silakan dijawab.
2: Iya, kita sudah kemarin itu kita sudah mensosialisasikan di beberapa kecamatan dan kita sudah mengundang beberapa geci ibu PKK untuk mensosialisasikan bahwa ini ujung tombaknya ini kan ada di gampung-gampung, di kecamatan-kecamatan untuk yang menjalankan prosesi adat, upacara adat, bagaimana membimbing upacara adat sehingga sesuai dengan adat perkawinan Aceh Barat. Gitu. Nah, kemudian kita juga sampai ke membuat payung hukum agar lebih kuat sehingga kita melakukan upaya membuat perbup adat perkawinan, itu kita kerjanya bukan setahun dua tahun, hampir tiga tahun, ini tahun ketiga.
1: Oh, gitu.
2: Nah, di tahun pertama itu kita jajak pendapat di dan pengisian kuesioner di 12 kecamatan.
1: Okay.
2: Nah, kemudian selesai dari itu kita ke tahapan FGD. Dan kemudian sekarang perbup sudah disahkan, sudah ditandatangani oleh bupati di bulan Agustus kemarin. Nah, sehingga ini kerjanya aparatur gampong, kecil, camat, sudah mempunyai payung hukum, ini sudah ada pedoman untuk melaksanakan bagaimana yang sebenarnya prosesi adat perkawinan. Nah, bagaimana yang sebenarnya ini adat Aceh Barat yang gini. Nanti kemarin itu kita berupaya untuk melakukan membuat dan berupaya untuk perbup ini harus ada. Ini memang karena kemarin banyak sekali masyarakat yang membuat pengaduan ke Majelis Adat Aceh untuk pergeseran ini. Dan kalau di mungkin Pak Karno ada lihat di FB itu apa, bagaimana ya kinerjanya MAA?
1: Yeah.
2: Ini masa pertunangannya pakai foto, ada cincinnya gitu.
1: Yeah.
2: Jadi kan inilah upaya-upaya yang kami lakukan. Saya rasa ini upaya MAA Aceh Barat sangat maksimal. Dari himbauan kita naikkan jadi perbup. Perbup sudah disahkan, insya Allah tahun ini walaupun anggarannya itu ada di kebudayaan, tapi tetap kerjasamanya dengan Majelis Adat Aceh. Nah, untuk tahun ini kita sosialisasi dan membuat pedoman, membuat pedoman untuk prosesi adat perkawinan. Nanti kita FGD lagi bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat di Aceh Barat, begitu Pak Karno.
1: Baik, jadi sosialisasi yang dilakukan selama ini untuk memperkenalkan perbup tadi, karena memang sudah disahkan begitu ya. Jadi dari 12 kecamatan ini, apakah memang sudah
2: perbup,
1: sudah
2: perbup adat perkawinan sudah disahkan oleh Bupati Aceh Barat di sudah ditandatangan oleh Bupati di Agustus 2026.
1: Okay.
2: Nah, PR kita saat ini adalah sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Karena efisiensi anggaran mungkin kemarin itu targetnya kita ke seluruh gampong yang ada di Aceh Barat. Tapi karena udah efisiensi anggaran, kita kemarin ada bincang-bincang juga, koordinasi juga dengan kebudayaan. Nanti kita panggil per kecamatan, karena kita sesuaikan dengan anggaran.
1: Dari 12 kecamatan, apakah memang sudah menyeluruh semua kecamatan sudah disampaikan sosialisasi masalah perbup ini? Maksudnya masalah yang sudah dirancang ini, perbup itu?
2: Ya, ada beberapa kecamatan. Kemarin kita ikut sertakan pada saat FGD. Pada saat FGD kita ikut sertakan seluruh kecamatan dan seluruh MAA kecamatan. Karena kita dari sana dulu Pak Karno. Kita kan jajak pendapat dulu, kemudian baru adanya kita bagikan kuesioner. Dari situ baru adanya sebuah penelitian karya ilmiah yang dibuat oleh ISBI. Nah, baru itu kan tahapan yang kita lakukan untuk proses perbup gitu. Dan jadi, insya Allah kita akan sosialisasikan tahun ini.
1: Tahun ya, ini ya.
2: Anggarannya di kebudayaan, tapi kerjasamanya tetap dengan Majelis Adat Aceh.
1: Oke, baik. Jadi tahun ini mudah-mudahan ini bisa semuanya tuntas begitu ya. Baik. Ya. Jadi dari pertemuan FGD, sosialisasi yang dilakukan, ada tanggapan apa yang dihadirkan oleh masyarakat kita, Bu Ai?
2: Bisa diulang Pak?
1: Dari hasil FGD atau sosialisasi yang dilakukan selama ini, ada masukan-masukan juga dari masyarakat atau dari pihak gampong begitu?
2: Ya, sangat banyak masukan-masukan Pak, karena permasalahan di kecamatan itu beda-beda. Nah, permasalahan yang sangat banyak itu adanya di kota Pak. Kalau di kampung-kampung itu adatnya masih sangat kental ya. Seperti pertunangan itu kalau di kota itu sudah sangat modern. Saya rasa modern ini dan mereka itu menyusahkan diri sendiri saya rasa. Sudah seperti antar linto ada penuo.
1: Yeah.
2: Dan mereka melebihi dari 15 orang sampai 30 orang, 50 orang itu kan memberatkan. Nah, kalau jadi, kalau nggak jadi gimana?
1: Jadi seharusnya kalau menurut adat istiadat itu sebenarnya pertunangan itu bagaimana? Sederhananya itu bagaimana, Bu Ai? Bisa gambarkan, Ibu?
2: Ya, kalau menurut adat istiadat itu sangat sederhana, Pak. Kayak zaman-zaman kita dulu, antar tanda itu paling 3 orang ya, Pak. Dari keluarga, dari aparatur gampong, dari wali. Sudah selesai tanpa diketahui oleh orang lain karena nyo urun tuha pegah nyo got tas simpan tapi stop be itu lego menang. Jadi jut tanyonyo selamat. Hubungan pih bisa terus gedeh bak pernikahan. Kalau sekarang semuanya di posting, di expose ke media sosial. Mengapa? Mungkin mereka tahu trennya begini dan ini nanti dekornya begini. Mereka udah tahu, tinggal akses kan, Pak. Kalau kita dulu kan nggak bisa akses apa-apa, tapi saya rasa lebih sakralnya kita kembalikan aja ke yang sebenarnya.
1: Baik, Ibu Ai, kalau kita lihat setiap upaya pelestarian budaya ini kan tentu menghadapi tantangan ya. Baik tantangan faktor internal ataupun eksternal. Menurut Ibu sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi MAA saat ini untuk melestarikan adat itu apa ya, Ibu Ai?
2: Boleh diulang, Pak?
1: Menurut Ibu, tantangan terbesar yang dihadapi MAA Aceh Barat dalam melestarikan adat istiadat itu apa?
2: Boleh diulang sekali lagi, Bapak? Memang nggak dengar sama sekali.
1: Oke, apa tantangan terbesar yang dihadapi MAA dalam melestarikan adat istiadat, Ibu?
2: Apa nih?
1: Bu Ai, ada tantangan apa yang terbesar yang dihadapi oleh MAA selama ini?
2: Oh, kendala. Ya, kendala sangat banyak, Pak. Kemarin itu kita ini pada saat membuat pelatihan itu kita mengundang para pengusaha catering untuk bekerja sama dengan kita untuk menyatukan persepsi, menyesuaikan bagaimana yang sebenarnya adat, bagaimana yang bukan begitu. Nah, untuk kemudian kita berupaya juga untuk membimbing para MC. Kemarin juga ada kita buat pelatihan MC wedding yang belum mak penganjo itu belum ya, nanti insya Allah ke depan kita juga undang mak penganjo untuk menyamakan persepsi dengan MAA agar tidak di luar jalur. Nah, kemudian untuk pengusaha-pengusaha catering mungkin untuk Aceh Barat bisa yang khas Aceh Baratnya tolong
1: dimunculkan
2: di satu sudut. Di satu sudut apa pelaminannya, apa bagaimana gitu, mohon kerjasamanya. Karena silakan yang di luar dekor ataupun apa, tapi satu sisi itu harus ada yang khas Aceh Baratnya. Dan ada sesi baju pengantinnya, pelaminan ketanya yang khas Aceh Barat. Untuk kita menjaga kelestarian dan kita juga harus mensosialisasikan itu kan kita menampakkan, mensosialisasikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi?
1: Kan betul. Kemudian kalau tantangan yang terbesar apa yang dihadapi MAA dalam melestarikan adat istiadat kita, Bu Ai? Nggak bisa dengar ya? Susah juga nih. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih mengikuti acara Melabuh Menyapa dengan tema MAA Wujudkan dan Melestarikan Adat Istiadat di Aceh Barat. Bersama narasumber ada Feriani SE selaku pengurus bidang Putropang yang akrab disapa dengan Ibu Ai. Ibu Ai, masih bisa dengar saya?
2: Delay
1: ya.
2: Dengar-dengar enggak nih?
1: Oke, saya coba angkat telepon dulu, mudah-mudahan bisa dengar nih. Ada Pak Doli di Nagan. Assalamualaikum, Pak Doli.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Karno.
1: Iya, Pak Doli, bisa dengar Bu Ai?
4: Oh, halo. Bu Ai cuma kurang kurang kecil ya, tapi kalau Reno ini bagus sekali.
1: Bu Ai bisa dengar suara saya dan suara Pak Doli?
2: Enggak delay, Pak. Ada delay.
1: Coba dimatikan salah satu dari laptop ininya, dimutkan salah satu. Sudah ya, kayaknya udah dimutkan salah satu ya. Ini memangnya Bagusnya ini narasumber datang ke kantor ini. Datang studio ya. Jadi gak ada kendala ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita undang lagi nih Bu Ayah, biar lebih enak dialognya. Pak Doli silakan, mau bertanya apa nih?
4: Ya begini aja, begini
1: silakan,
4: aja Reno ya.
1: Apa yang mau ditanya silakan.
4: Nanti saya kalau sampaikan. Nanti kalau misalnya Bu Ayah itu kurang jelas mendengar saya, nanti dijelaskan oleh Reno ke
1: boleh,
4: Bu Ayah.
1: Boleh, boleh, silakan. Apa yang mau ditanya
4: gitu
1: nih?
4: Gitu ya.
1: Iya boleh, silakan Pak Doli.
4: Begini, begini Reno ya. Saya tadi mendengarkan untuk melestarikan apa
1: melestarikan
4: Aceh ya, masalah perkawinan. Ya betul, kalau kita lihat sekarang ini udah berlebihan nih ya.
1: Sudah berlebihan ya.
4: Menyo lagi mata Aceh juga. Ken kebijakan misalnya lah, kebijakan tampil lah.
1: Gitu ya.
4: Tapi menyo terkenal lebih bukan belah lah baru bukan lah karena betul saya Bu Ayi bukannya ya me tunangan ini kau boleh berlebihan.
1: Sudah tidak sesuai dengan adat istiadat yang pernah di turun temurun.
4: Jadi untuk itu kalau saya pikir-pikir ini yang lebih berperan kan. Yang lebih berperan sama Tengku Musa dan Keci Wakil. Sama-sama beliau-beliau lah di apa ya. Di pertanggungjawabkan. Supaya jangan lagi ini yang bertanggung jawab ini bukan Tengku Musa dengan Keci.
1: Begitu ya.
4: Ya, kalau mereka kakak, oh jangan begini, jangan begitu. Kita kalau tak mentaati perintah Tengku dan Keci, oh jangan di apa ya.
1: Jangan melaksanakan.
4: Tapi kalau nanti kalau dibuat forum, harus diundang Tengku Musa dan Keci kan. Itu disampaikan sama Ibu Ayi. Itu yang lebih berperan, itu saya pikir kan, sama Tengku dan Keci di desa. Cuma itu aja.
1: Baik.
4: Bung Karno.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Doli di Nagan Raya, luar biasa nih.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Doli di Nagan. Bisa dengar tadi Bu Ai?
2: Bisa.
1: Sekilas-kilas.
2: Terima kasih Pak Doli. Ya, ini masukannya sangat bagus ya. Memang upaya yang kita lakukan itu memang ujung tombaknya ini kalau di kampung, di kecamatan, kalau di kecamatan camat, kalau di kampung itu. Nah, yang berperan sangat penting di sini adalah Keci
1: dan Tengku Musa ya.
2: Tengku Musa ini yang sangat penting. Kemudian keplornya juga, kadusnya juga. Karena mengapa pada saat mereka ingin melakukan upacara-upacara adat, mereka ini memberitahukan aparatur gampung. Nah, aparatur gampung ini sudah punya payung hukum. Jadi payung hukum itu bisa jadi pedoman untuk pelaksanaan di gampung, bagaimana teknisnya, kanunnya nanti dibuat ke kanun gampung, resam atau enggak. Tidak dibuat kanun gampung, dibuat resam gampung. Nah, sehingga kita bisa meminimalisir, Pak. Nah, kalau sudah kita minimalisir, setidaknya ada 60% misalnya yang sudah melaksanakan. Alhamdulillah, pokoknya apa yang kita lakukan sudah ada hasilnya.
1: Ada hasil, gitu ya.
2: Walaupun ada juga yang melanggar, yang namanya aturan, kan. Gitu. Tapi kita sudah berupaya. Terima kasih, Pak. Masukannya sangat bagus.
1: Baik.
2: Itu bisa diperhatikan bagi kami.
1: Baik, terima kasih ya Pak Doli di Nagan sudah memberikan masukan dan juga sudah mengingatkan bagaimana perkembangan adat istiadat yang mulai tergusur begitu ya. Baik, mungkin di penghujung melabuh menyapa karena memang waktu kita singkat sekali, Bu Ayi, mungkin apa yang bisa Ibu Ayi sampaikan untuk masyarakat kita tentunya dalam melestarikan adat istiadat di Aceh Barat khususnya. Silakan Ibu Ayi.
2: Untuk masyarakat Aceh Barat, mari kita sama-sama mengikuti pedoman bagaimana yang semestinya adat. Jangan kita lebih-lebihkan, jangan kita kurang-kurangkan. Pokoknya kita harus melestarikan adat istiadat. Dan kita harus mengajarkan hal-hal baik, norma-norma, adab, adat untuk anak-anak kita yang regenerasi kita selanjutnya. Karena ini pergeserannya luar biasa. Kalau tidak dari keluarga kita sendiri, ibu kita, ataupun orang tua kita yang mengajarkan untuk anak-anaknya, ini ke depan
1: lagi?
2: Ini sangat berbahaya. Iya, makanya dari kita dulu ya, dari keluarga kita dulu, semoga semua tidak keluar dari jalur adat gitu. Jadi kita sama-sama menjaga adat dan melestarikan adat istiadat Aceh Barat.
1: Baik. Tanpa terasa pendengar dan pemirsa, ya perbincangan kita sudah di penghujung di Melabu Menyapa yang telah disampaikan oleh Ibu Ai juga dengan tema kita upaya MAA mewujudkan dan melestarikan dari istiadat di Aceh Barat. Terima kasih atensi dan juga Anda yang masih terus mengikuti siaran kami tentunya. Bersama narasumber kita ada Feriani SA atau yang diakrab disapa Ibu Ai sebagai pengurus bidang Putropang. Tentu kita bisa menjadikan atau pelestarian adat sebagai gerakan bersama pendengar dan pemirsa, bukan hanya tanggung jawab lembaga adat tentunya, tapi juga ini tanggung jawab kita keluarga juga, perempuan, generasi ya, muda, tokoh masyarakat dan juga seluruh warga Aceh Barat ya. Sehingga menjaga adat ini berarti menjaga identitas ya dan warisan budaya ya Bu Ayah. Karena mewariskan adat ini berarti mempersiapkan generasi yang mengenal akar budayanya dan tentunya juga mampu mengembangkan semua adat istiadat di daerah kita. Dan saya pembawa acara bersama seluruh kru Melabu Menyapa mengucapkan terima kasih atensi Anda juga pendengar kita ada peduli dinangan raya tadi dan mohon maaf juga apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan dialog pagi hari ini. Saya Karno Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali di program Melabu Menyapa berikutnya dengan menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Dari Jalan Abu Mandina, KW 16, Pro 1 RRI Melabu.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama, aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
2: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
1: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
3: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Maboh, kanal informasi dan inspirasi. Di mana di kesempatan pagi hari ini saya di sini Emma hadir kembali menemani Anda untuk hari ini di hari Kamis edisi siar di 17 September 2026. Tentunya juga rangkaian program acara sudah disiapkan untuk segera kami suguhkan ke ruang simak Anda, baik yang berada dalam kota Malabo maupun di luar kota Malabo. Nah, pendengar, mengawali awal perjumpaan kita seperti biasa, satu lagu yang sudah kami persiapkan.

Baik, pendengar, baru saja kita tadi mendengarkan dua lagu hiburan yang sudah kami persembahkan di suasana pagi hari ini. Apa kabarnya buat pendengar yang sejak subuh tadi sudah bergabung bersama Pro 1 atau bagi Anda yang baru saja bergabung saat ini? Nah, pendengar, di suasana pagi hari ini di program musik dan informasi kami akan juga menghadirkan lagu-lagu hiburan dan pariwara, juga informasi yang sudah kami persiapkan untuk saat ini. Yaitu dari maksud kami satu informasi terkait dengan Puskesmas Merebo perkuat pelayanan kesehatan dasar melalui UPKD dan K. UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan unit pelayanan kesehatan desa atau kelurahan UPKD K di Balai Desa Pendaga Curujung, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan ke Kabupaten Aceh Barat, Kabid Pembangunan Mukim Gampung, dan DPMG Aceh Barat, Camat Merebo, dan Kepala KUA Kecamatan Merebo, para kecik di Kecamatan Merebo, serta perwakilan kader di masing-masing desa. Kepala UPTD Puskesmas Merebo, Desi Resita, mengatakan UPKD

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.

0: Terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Wah, kamu lagi ngapain, Din?
3: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
2: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
3: Iya, oke deh. Aku mengerti.
2: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Tari, ini bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
2: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
1: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
2: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
3: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
4: Air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air untuk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan air untuk minum, mencuci, membersihkan diri maupun lebih jauh lagi sebagai sumber energi. Namun kelebihan air juga dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan longsor. Karenanya jagalah lingkungan, jangan tebang hutan dan pergunakan air secukupnya untuk menjaga keseimbangan alam. Karena air adalah sumber kehidupan.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Baik, pendengar di program musik dan informasi, kembali kami sampaikan satu informasi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPM memimpin apel siaga Satuan Perlindungan Masyarakat Sanlitmas dan Satgas Pagegampung yang diikuti 425 personil dari 85 gampung di 3 kecamatan, yaitu di lapangan bola kaki Gampung Gunung Meh, Kecamatan Kewenamlas, yaitu Rabu 16 September 2026. Apel tersebut digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sekaligus meningkatkan peran Sanlitmas dan Satgas Pagegampung dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat gampung. Tarmizi mengatakan mitigasi bencana menjadi fokus utama yang harus dipahami seluruh aparatur gampung dan tokoh masyarakat di Aceh Barat. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar masyarakat mengetahui langkah antisipasi saat menghadapi berbagai potensi bencana. Ia menyebutkan potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kebakaran rumah dan kejadian lainnya. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu mengambil langkah awal hingga tidak panik ketika bencana terjadi. Selain mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memperkuat Satgas Pagegampung sebagai bagian dari upaya membantengi masyarakat dari berbagai penyakit sosial. Tarmizi menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian diantaranya narkoba, judi online, aliran sesat, serta berbagai pengaruh dan aktivitas yang dinilai dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Tirmizi menjelaskan penguatan peran tersebut dilakukan dengan memberikan mandat dan amanah kepada personel agar memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari unsur pemerintah di lapangan. Personel Satgas Pagi Gampong dan Satlin Mas diharapkan dapat berperan sebagai pengawas serta ujung tombak pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah berbagai persoalan di masyarakat. Ia menambahkan, setiap temuan yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan penyakit sosial dapat segera dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Menurut Tirmizi, laporan dari Satgas Pagi Gampong dan Satlin Mas akan menjadi informasi awal yang dapat mempercepat proses penanganan di lapangan. Tirmizi juga mengatakan edukasi kebencanaan nantinya tidak hanya dilakukan melalui apel dan pelatihan secara langsung, tetapi juga memanfaatkan media yang mudah diakses masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menyiapkan video pendek mengenai langkah-langkah menghadapi bencana untuk disebarkan melalui telepon seluler masyarakat. Pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan, yang tentunya juga yang kami kutip dari rri.co.id Malabo. Dan kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan pendengar dan juga pariwara yang sudah kami persiapkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy! Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
3: Air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air untuk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan air untuk minum, mencuci, membersihkan diri maupun lebih jauh lagi sebagai sumber energi. Namun kelebihan air juga dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan longsor. Karenanya jagalah lingkungan, jangan tebang hutan dan pergunakan air secukupnya untuk menjaga keseimbangan alam. Karena air adalah sumber kehidupan.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi ngapain, Din?
2: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
1: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu. Mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
2: Iya, oke deh. Aku mengerti.
1: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.
3: Baik pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melaboh. Namun untuk di pagi menjelang siang hari ini, kembali satu informasi kami sampaikan. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya Rabu 16 September 2026. Kondisinya menyebabkan genangan air dan banjir di kawasan lintas menuju Kota Tepatua, tepatnya di Desa Air Berudang. Genangan air yang meluap ke badan jalan membuat arus lalu lintas dari kedua arah terganggu. Sejumlah pengendara baik roda 2 maupun roda 4 terpaksa melambatkan laju kendaraan demi mengantisipasi bahaya agar menghindari risiko mogok akibat tingginya genangan air. Supir angkutan barang Fandi Rabu 16 September 2026 mengatakan beberapa warga tampak berada di pinggir jalan untuk memantau situasi serta membantu mengarahkan pengendara yang melintas. Banjir di badan jalan sehingga sebagai supir harus ekstra hati-hati dan memperlambat laju kendaraan dan menjaga ban mobil agar tidak terperosok masuk ke dalam parit di pinggir jalan. Para pengguna jalan diimbau untuk selalu berhati-hati, menyala lampu utama kendaraan, dan tetap menjaga jarak aman demi keselamatan bersama selama cuaca buruk berlangsung. Pendengar, itulah tadi satu informasi juga sudah kami sampaikan dan kembali kita mendengarkan beberapa pariwara dan lagu hiburan yang sudah kami siapkan. Bertaruh rindu dari hijau daun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa yang harus dilakukan saat banjir datang tiba-tiba? A. Bersiap evakuasi. B. Bersembunyi. C. Berdiam diri. Jawaban yang benar adalah A. Bersiap melakukan evakuasi diri. Berikut tindakan yang dilakukan saat banjir tiba. Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman. Kedua, gunakan sepatu bot dan sarung tangan. Ketiga, matikan aliran listrik. Yang keempat, siapkan air bersih. Yang kelima, jangan mengemudi di wilayah banjir. Yang keenam, amankan barang-barang berharga di rumah Anda. Yang ketujuh, laporkan kondisi ke aparat setempat.

0: Tingginya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
3: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
2: Maaf ya mbah.
4: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
5: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
4: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
5: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
4: Iya juga sih.
5: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
6: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Not caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Wialibri. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, ya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga, pelatih Dewa United, Osmar Loss, merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia, pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Coach Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Mendengar hingga disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia.
2: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah lampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya, habis makan.
4: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, untuk kalinya akan kamu beri informasi terkait UAT Azan Leho. Di kesempatan uronyo pendengar dapat kamu putro untuk Kota Melaboh pada 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya pada 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Aceh Jaya pada 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan Nagan Raya pukul 12 lewat 55 minit waktu Indonesia Barat, Simelu pukul 12 lewat 55 minit waktu Indonesia Barat. Pendengar yang ke terkait informasi waktu Azan Leho di kesempatan Leho Ronyo. Nah, sekaligus dengan berakhir lagu dari Hikayat yang akan kamu putar, Hikayat Bang Leman dengan sabo judul lagu, maka tak pun cukup ke Enoile, program acara Haba Getanyo di kesempatan Leho Ronyo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi, SPMM, Bupati Aceh Barat.
2: Baik pendengar, seperti yang telah kami informasikan bahwa tepat pukul 12 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur

محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Letusan gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi, apapun jenis produk tersebut, kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi kehidupan. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko merusak dan mematikan.

Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang sangat kuat dan sumber gempanya berada di dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 30 km. Pemicu utama tsunami adalah pergerakan vertikal dari permukaan dasar laut. Karena itu, mayoritas tsunami berkaitan dengan gempa bumi di sekitar daerah penunjang lempeng. Namun, tsunami dapat juga disebabkan oleh longsoran bawah laut, letusan gunung api bawah laut, bahkan meteor yang jatuh ke bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bencana tsunami terbesar di Indonesia terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Jumlah korban meninggal dunia dari peristiwa alam tsunami disebut mencapai 227.898 jiwa.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Pemkab Aceh Barat perkuat peran Satgas Pagi Gampung dalam menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat di tingkat gampung. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat mengukuhkan panitia HAP ke-81.
2: Satgas Pagi Gampung untuk membentengi gampung dari narkoba, judi online, aliran sesat.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar pengukuhan panitia Hari Amal Bakti atau HAP ke-81.
4: Jadi harapan kita ke depan adalah di masing-masing gampung di seluruh Aceh Barat, utamanya dari gampung yang sudah menyerahkan surat tanah tersebut, itu kita akan mempercepat upaya penuntasan wajar 13 tahun di Kabupaten Aceh Barat.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat peran Satgas Pagi Gampung dalam menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat di tingkat gampung. Penguatan dilakukan melalui apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung yang digelar di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat peran Satgas Pagi Gampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat di tingkat gampung. Penguatan tersebut dilakukan melalui apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung perlu memiliki pemahaman tentang mitigasi bencana sekaligus mampu membantu mencegah berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
2: Kita ingin memperkuat Satgas Pagi Gampung untuk membentengi gampung dari narkoba, judi online, aliran sesat, kemudian dan pengaruh lain, penyakit-penyakit sosial dan hal-hal yang melalaikan seperti domino dan sebagainya. Hanya dengan seperti itu, kekuatan terjadi dan semua hal tersebut bisa dicegah.
5: Menurut Tarmizi, penguatan Satgas Pagi Gampung juga ditandai dengan pemberian mandat kepada anggota untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah di gampung. Dengan mandat tersebut, mereka diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah dan melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain penguatan tugas keamanan sosial, para Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung juga dibekali tata cara pengamanan awal kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Barat. Pembekalan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran rumah. Apel siaga Satlinmas tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali di sejumlah lokasi yang diikuti oleh 3 kecamatan per kegiatan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Haji Khairul Azhar, mengukuhkan panitia HAP ke-81 sekaligus memberikan bonus kepada para juara OMI dan APOC Rabu pagi. Pemberian bonus tersebut menjadi bentuk apresiasi atas prestasi siswa madrasah sekaligus mendorong mereka untuk terus meningkatkan prestasi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar pengukuhan panitia Hari Amal Bakti atau HAP ke-81 sekaligus memberikan bonus apresiasi kepada para juara Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI dan ASEAN Pacific Olympiad Championship atau APOC pada Rabu 16 September 2026. Kepala Kakan Kemenak Aceh Barat, Haji Khairul Azhar menekankan pentingnya kebersamaan dalam kepanitiaan HAP. HAP menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian, pelayanan, pembinaan umat, pendidikan, dan keteladanan. Panitia diminta menjalankan amanah secara terencana, transparan, dan disiplin, serta membangun komunikasi dan inisiatif antar bidang, madrasah, KUA, dan unit kerja. Pada agenda yang sama, Kakan Kemenang Aceh Barat juga menyerahkan bonus kepada siswa berprestasi pada OMI dan APOC sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan capaian mereka. Para siswa didorong untuk terus mengembangkan prestasi hingga tingkat provinsi dan nasional. Kasipenmas Kemenak Aceh Barat Haji Suhadi menyampaikan bahwa dukungan terhadap peserta Olimpiade dan guru pendamping akan terus diberikan termasuk kepada para siswa yang meraih prestasi pada APOC di Malaysia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenak Aceh Barat untuk terus mendorong kemajuan madrasah dan melahirkan generasi yang unggul dalam prestasi, iman, dan akhlak. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembangunan unit power secara bertahap di setiap kampung. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penuntasan wajib belajar 13 tahun sekaligus memperluas akses pendidikan anak usia dini. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempercepat penuntasan wajib belajar 13 tahun dengan menyiapkan pembangunan unit sekolah baru pendidikan anak usia dini atau PAUD di sejumlah kampung. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan sejak usia dini menyusul adanya dukungan pemerintah kampung melalui hibah tanah untuk pembangunan sekolah PAUD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI mengatakan dukungan pemerintah kampung menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan anak usia dini.
6: Jadi harapan kita ke depan adalah di masing-masing kampung di seluruh Aceh Barat, utamanya dari kampung yang sudah menyerahkan surat tanah tersebut, itu kita akan mempercepat upaya penuntasan wajar 13 tahun di Kabupaten Aceh Barat.
5: Irwan menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun diharapkan dimulai dari pendidikan anak usia dini sebelum berlanjut ke jenjang pendidikan dasar dan menengah. Upaya pembangunan PAUD tersebut telah dibawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat ke tingkat pemerintah pusat melalui audiensi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Irwan, rencana pembangunan unit sekolah baru PAUD di sejumlah kampung mendapat respon positif dari pihak kementerian. Pemerintah daerah saat ini masih mengusulkan proposal pembangunan unit sekolah baru tersebut kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Irwan menegaskan sasaran pemerintah daerah secara bertahap adalah agar setiap kampung di Aceh Barat memiliki unit pendidikan anak usia dini. Untuk merealisasikan target tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah kampung agar menyediakan tanah atau memanfaatkan fasilitas pemerintah yang tersedia di tingkat kampung. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Beralih ke berita terakhir. Sebanyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Ate, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya mengikuti kegiatan isbat nikah terpadu. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat setempat tersebut bertujuan membantu pasangan memperoleh kepastian dan legalitas administrasi pernikahan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Sebanyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Ate, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya melaksanakan kegiatan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di kantor camat setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya lintas instansi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi oleh negara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi, mengatakan pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pernikahan dan keagamaan yang mudah dijangkau. Dengan pasangan yang telah mengikuti isbat nikah terpadu tahun 2026 merupakan pasangan yang telah melaporkan dan telah mendaftarkan diri sejak tahun 2025. Isbat nikah terpadu melibatkan dari Mahkamah Syariah Sukamakmu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Dinas Syariah Islam Kabupaten Nagan Raya, Dinas Pendidikan Dayah serta dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Nagan Raya. Melalui proses isbat nikah, pasangan yang memenuhi ketentuan memperoleh pengesahan pernikahan sehingga dapat melengkapi dokumen administrasi keluarga termasuk buku nikah dan dokumen kependudukan bagi anak. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Saya Emma Karisma, mewakili Kenapa Kerja Bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun anda berada. Di kesempatan siang hari ini, cuaca sudah cerah kembali. Kamis 17 September 2026. Jumpa kembali bersama saya di sini, John Nehru Satria, hingga menjelang ke pukul 19 malam nanti dengan rangkaian acara. Di kesempatan siang hari ini ada Pro Dangdut, dan nanti pada pukul 15 hingga ke 16 ada Branda Astacita, Relay Pro 1 Jakarta. Kemudian pukul 15.36 Kemandang Azan Salat Asar. Dilanjutkan pukul 16 hingga ke pukul 17 Silut Nusantara. Dan pada pukul 17.00 kita akan mengikuti Lintas 17 Korwil Aceh. Dan 17.30 Musik Informasi. Dilanjutkan 18 hingga 18.34 Musik Religi. Dan pukul 18.34 sampai 38 pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjut 18.38 sholat maghrib, dan pada pukul 19 siaran sentral dari Jakarta. Kini kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu. Kita masuk dalam Pro Dangdut. Siapapun anda, dimanapun anda berada, di kesempatan siang hari ini anda bisa pencet telepon di 08116889697. Kami ulangi untuk anda yang ingin gabung di Pro Dangdut, 08116889697. Coba kita buka di ujung telepon sana. Ada yang sudah bergabung, kita coba terima. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dan siapa nih?
1: Kaida.
0: Kaida sini, Bu.
1: Iya.
0: Oke, Kaida apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Cuaca sini, Bu, bagaimana ini siang ini?
1: Mendung-mendung.
0: Mendung ya, tapi nggak hujan ya?
1: Tidak.
0: Baik, Kak Ida, di siang ini mau pantun, mau request lagu, mau kirim salam, terserah Kak Ida.
1: Kak Ida, lagu aja.
0: Lagu aja. Kak Ida mau lagu apa ya nih?
1: Lagu Mansur S ya.
0: Mansur S. Apa judulnya? Ya. Judulnya?
1: Judulnya apa aja boleh ya?
0: Pokoknya Mansur S ya?
1: Iya.
0: Mansur S. Kita coba ya, cari Mansur S, terserah judulnya ya.
1: Iya.
0: Mansur S, ada Rembulan ya, boleh ya?
1: Boleh ya.
0: Rembulan, kita coba lagu Mansur S, Rembulan, bersinar lagi nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ida, di siang hari ini semoga saja terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, kami persembahkan untuk anda, semoga saja anda terhibur. Terima kasih, Kak Ida.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kaida di sini, Ibu, dengan satu tembang, Rembulan Bersinar Lagi.

0: Dia rembulan bersinar lagi. Ya, tadi hujan ya, malam hujan, tapi saat ini cerah. Mudah-mudahan nanti malam rembulan bersinar kembali. Ada Bang Odon, Pak C. Odon di kabel. Apa kabar siang ini Pak C. Odon?
1: Ini Maci Odon.
0: Udah jadi Maci ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih?
1: Baik.
0: Sehat ya?
1: Maci Odon ini.
0: Oke, Maci. Apa kabar siang ini, Maci?
1: Baik.
0: Ya. Oke, Maci. Di siang ini tentu bareng-bareng ada Pak C. Odon, ada Eka di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam atau mau kirim lagu atau mau puisi.
1: Oh, boleh.
0: Mau pantun gitu maksudnya. Jangan puisi malam, nanti puisi ya.
1: Iya. Pantun ada?
0: Boleh.
1: Pantun dulu ya?
0: Boleh.
1: Pisang emas, mata di batang.
0: Iya, cakep.
1: Jangan disimpan
0: di dalam
1: peti.
0: Iya, cakep.
1: Pisang emas harus dibayar.
0: Iya.
1: Pisang budi di bawah mati.
0: Cakep, Makci.
1: Salam ya.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Kak Endang, untuk Ina, untuk Makci, untuk Pati, untuk Kak Erna. Yang tadi siapa? Untuk semua lah ya.
0: Iya.
1: Lagunya minta dari Maggie Jet.
0: Apa tuh?
1: Tak berdaya.
0: Tak berdaya.
1: Terus iya.
0: Tak berdaya Maggie Jet ya. Tak berdaya.
1: Iya.
0: Lemes dia berarti.
1: Tak berdaya. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Makci Odon di kabel sudah bergabung. Request lagu dari Maggie Zakaria, Tak Berdaya. Untuk Makci dan semua, kita dengarkan bersama.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu sudah berakhir satu lagu dari siapa tadi? Dari Maggie Zakaria. Sekarang ada Ina di Langung sudah bergabung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Ina.
1: Waalaikumsalam, Bang Do.
0: Apa kabar Ina nih di Langung? Apa kabar nih siang ini?
1: Kabarnya baik, Bang.
0: Pokoknya tetap semangat, Ina, ya.
1: Semangat Pak Ima.
0: Oke, semangat.
1: Lanjut mana sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Masih diberikan kekuatan, masih diberikan semangat. Dan kita masih terus berjuang untuk terus menghibur kawan-kawan semua dalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah
0: kita. Di siang ini Ina mau kirim salam atau mau puisi?
1: Iya, salamnya dari Asam PZ.
0: Oke.
1: Buat semua aja ya.
0: Oke.
1: Santunnya dikit.
0: Boleh.
1: Coca-Cola dulu baru Fanta.
0: Mantap, cakep.
1: Sekolah dulu baru bercinta.
0: Oke, Ina mau lagu apa? Apa nih? Lagu apa
1: Memory
0: nih?
1: Memory Down di sang ya?
0: Udah disiapin nih lagunya nih.
1: Iya, dia siapin. Oke. Okay. Iya.
0: Okay. Judulnya Hujan. Iya. Judulnya Hujan di Malam
1: Hujan
0: Minggu.
1: Malam Minggu,
0: hujan.
1: Dia nih. Hujan malam Minggu. Nanti
0: okay.
1: Malam pagi ya.
0: Iya, sekarang malam Jumat, enggak hujan.
1: Iya.
0: Enggak tahu nanti malamnya, kita lihat aja ya. Semalam hujan, tapi malam ini
1: hujan bawa berkah.
0: Malam ini semoga tidak hujan Ina ya. Oke.
1: Okay. Iya,
0: dari A sampai Z.
1: Iya. Apa?
0: Ya.
1: Apa namanya bilang?
0: Dari A sampai Z.
1: Iya,
0: hujan di malam Minggu Z. Judul
1: iya,
0: lagunya
1: minggu.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Selamat ya. Bertugas.
0: Baik Ina.
1: Baik
0: Ina, terima kasih
1: jalan.
0: Sudah bergabung.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina di Langung ya. Ada requestnya hujan di malam Minggu. Ya, semoga malam Jumat ini enggak hujan ya. Ini lagunya.

0: Itu dia hujan di malam minggu sudah berakhir. Request dari Ina di Langung. Ada Mak Tungo di Sama Tiga. Kita sapa. Assalamualaikum Mak Tungo.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mak Tungo?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Mak Tungo.
1: Iya.
0: Mak Tungo lagi siang ini lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Udah masak ya? Udah pada makan siang nih Mak Tungo tentunya ya?
1: Udah.
0: Oke Mak Tungo, di siang ini cuaca udah cerah nih. Tadi semalam hujan ya?
1: Sekarang masih gerimis.
0: Oh gerimis, tapi di sini pasti jambu sekitar ini agak sedikit panas berawan nih ya. Mudah-mudahan cuaca malam ini, di malam Jumat ini bagus gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, Mak Tungo mau puisi, mau request, mau pantun maksudnya ya.
1: Pantun sedikit ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan, Mak Tungo.
1: Daun pandan berduri-duri.
0: Cakep.
1: Daun ubi bercabang lima.
0: Cakep.
1: Kalau siang-siang bergabung ERI.
0: Cakep.
1: Dalam rangka dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Luar biasa pandan, Mak Tungo. Mau salam atau langsung request nih?
1: Salamnya buat semua requestnya. Engkaulah takdirku.
0: Apa tuh? Engkau.
1: Engkaulah takdirku.
0: Engkau. Kedua ya. Engkaulah. Aduh sebentar Mak Tungo. Engkaulah takdirku, ah.
1: Iya.
0: Siapa tuh yang bawa tuh? Yang bawa lagunya?
1: Weni.
0: Hah?
1: Weni.
0: Weni.
1: Iya.
0: Weni.
1: Iya.
0: Weni ya, kita coba ya. Keluar enggak dia nih, Mak Tungo? Ada nih, Mak Tungo.
1: Oh, ada. Terima kasih.
0: Engkaulah takdirku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tungo di Sama Tiga sudah bergabung bersama kita. Kirim salam buat semua juga dan sahabat-sahabat, teman-teman semua di siang hari ini. Semoga saja kita berbahagia dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagu request dari Mak Tungo di Sama Tiga, Engkaulah Takdirku ya. Coba kita dengar bersama.

0: Engkaulah takdirku. Request lagu dari Mak Dengah sama Tiga. Semoga terhibur. Di ujung telepon sudah hadir lagi Bang Odon. Kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul, dangdut. Dangdut adalah kita. Betul. Ya.
1: Aman.
0: Aman lah.
1: Alhamdulillah. Ya
0: kan? Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit.
1: Apanya di bukit tabungan?
0: Odon. Tabungan. Oke, okay, Bang Odon, siang ini kira-kira mau pantun, mau request, ya kan?
1: Ya pantun dulu lah.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan.
1: Burung beo di dalam sangkar.
0: Mantap.
1: Sambil mematuk buah cermai.
0: Cakep.
1: Hidup ini jangan saling bertengkar.
0: Cakep.
1: Lebih baik kita damai. Berdamai.
0: Memangnya harus itu kan?
1: Iya, biar aman.
0: Kalau damai itu indah ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Kalau bertengkar jadi malah petaka. Kalau damai itu indah. Oke. Baik, Bang Odon, siang ini mau request lagu apa nih kira-kira?
1: Darinya Haji Omah Irama.
0: Mm-mm, judulnya?
1: Judulnya Yang.
0: Yang.
1: Yang.
0: Oke, okay, Yang ya. Roma ya. Irama, ini yang sayang apa yang nih? Yang.
1: Yang kini aku.
0: Roma Irama sayang, Roma Irama ada yang pertama nih. Coba kita nih yang sayang ya.
1: Ya.
0: Ya mudah-mudahan.
1: Yang pertama lah.
0: Ya mudah-mudahan ini dia yang. Tapi
1: kalau
0: kayak
1: yang
0: kayak
1: pertama kedua pun jadi.
0: Yang ya.
1: Ya.
0: Tapi ini boleh nih. Yang ini boleh. Coba dengar. Yang mulai lagi nih.
1: Ya itu aja.
0: Bro. Oh ini aja ya. Oke aman, Bang Odon. Oke Bang Odon.
1: Ya, ya buat salam buat semua lah. Buat Bung John selamat bertugas ya selalu.
0: Iya Bang.
1: Panjang umur mudah rezeki.
0: Makasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kabel. Ada Roma Irama. Iyang. Ini untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun anda berada di kesempatan siang hari ini, anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Malabo. Itu lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut. Semoga saja anda terhibur di kesempatan siang hari ini. Dan sebentar lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Beranda Astacita Relay Pro 1 RRI Jakarta. Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Malabo yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Jawa Barat. Apa kabar anda di siang hari ini? Semoga sehat walafiat, dan bagi anda yang sedang bekerja ya, yang sedang istirahat ya, mungkin tidak melanjutkan aktivitas, ataupun yang sedang sakit ya, semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa minum obat di rumah sakit, di pasar, semuanya di wilayah barat selatan Aceh, mulai dari Tapak Tuan. Apa kabar dan rekan-rekan kami yang ada tadi yang bertugas di daerah Alubili ya, mungkin lagi istirahat ataupun tadi sudah melanjutkan aktivitas di Alubili di salah satu sekolah ya. Dan semuanya di Simulu, di Calang Aceh Jaya, di Nagan Raya, semuanya selamat siang menjelang sore. Kesempatan hari ini kita masih menunggu relay RRI Pro 1 Jakarta dalam program Beranda Astacita di kesempatan siang hari ini.

0: Pendengar, segera kita bergabung dengan program Satu Jakarta. Kita akan segera mengikuti Beranda Asta Cita. Dan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18-2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, mendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi nilai, ya, ya,
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini, karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
1: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Iya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es
0: jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan ya,
1: sosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah, ya. Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Begitu. Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: ada plastik, betul. Ada gardus, ada duplek,
4: besi,
3: ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya.
4: Iya.
3: Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
3: Iya,
4: dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian.
4: Yeah.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa? Barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum,
4: iya,
3: dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, diantaranya menjadi kerajinan.

0: mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
1: ada
0: cair atau POC,
1: iya.
0: kemudian kita ada ekoenzim.
1: Iya.
0: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair,
1: Iya.
0: sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, maaf, olahan lilin, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
1: Jelantah.
0: jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
1: Ada.
0: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
1: Untuk tumpang sari apa yang
0: Maggot.
1: maggot itu apa untuk menghilangkan sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam
0: Kotoran
1: itu sendiri.
0: ayamnya, karena
1: Iya.
0: ini di perumahan sih ya, Pak
1: Iya.
0: ya.
1: Jadi
0: Ya.
1: supaya lingkungan itu juga terlihat apa
0: Bersih.
1: bersih dan tidak bau.
0: Tidak
1: Iya.
0: bau.
1: Dan untuk apa?
0: Maggotnya.
1: Maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak. Iya.
0: Berarti ekonomi sirkuler
1: Iya,
0: ya. Dari
1: betul.
0: ayam kembali ke ayam lagi.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma
1: Aroma.
0: ya ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini.
1: Iya.
0: Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan
2: pendengar. Kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Dan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk kita semua. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi untuk salat asar di sore hari ini, Abdiyah pukul 15.32 menit, Aceh Jaya pukul 15.39 menit, Nagan pukul 15.36 menit, dan Simelu pada pukul 15.36 menit. Selamat salat asar, semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini, dan tempat yang paling dicintai Allah, adalah masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengar, kita kembali bersama program Satu Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu tadi kita sempat menadzan asar dengan Beranda Astacita ya.
3: Dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
4: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
3: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
5: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

di Beranda Astacita bersama Pro 1 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo yang kami penjelaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan saja apapun aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan tetap bersama kami dengan pindah-pindah frekuensi di 97 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawinan Besa Aceh Barat. Apa kabar Anda di sore hari ini? Masih dalam seluruh Nusantara di kesempatan hari ini cuaca di luar cerah berawan pukul 16.22 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda di kesempatan sore hari ini sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Satu informasi dari ri.co.id hari ini yaitu Bupati Aceh Barat dan Menteri SPMM Bipin Apel Siaga Satlimas dan Satgas Pagi Gampung di Makam Tuku Umar Desa Mugorayu Kecamatan Pantenru. Apel siaga kali ini diikuti oleh Satlimas dan Satgas Pagi Gampung dari Kecamatan Pantenru, Kecamatan Wola Timur dan Kecamatan Sungai Mas. Apel siaga hari ini merupakan yang terakhir dari rangkaian apel siaga Satlimas dan Satgas Pagi Gampung di Kabupaten Aceh Barat. Apel Siaga Satlimas dan Satgas Pagi Gampung terakhir ini turut dihadiri oleh Kapolres Aceh Barat, perwakilan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta SKPK Camat Kecik dan Aparatur Desa. Dalam sambutan, Termizi mengatakan ketiga kali apel siaga yang telah dilaksanakan dengan 9 kecamatan semuanya dilaksanakan di lapangan bola kaki. Namun pada apel siaga terakhir ini dilaksanakan di tempat bersejarah yaitu di Komplek Makam Tuku Umar. Ada tujuan pemerintah menggelar apel siaga Satlimas dan Satgas Pagi Gampung ini. Pertama yaitu untuk mitigasi bencana atau mengurangi risiko dan dampak buruk yang timbul akibat bencana, baik itu bencana alam maupun kebakaran, jelas Bupati Termizi. Tujuan yang kedua, kata dia, untuk menjaga atau melindungi desa dari berbagai permasalahan atau penyakit sosial yang ada di desa masing-masing seperti narkoba, judi online, domino, dan persoalan lainnya. Untuk itu, kita harus tegas, kompak, dan bersatu, dan jaga kampung, selamatkan generasi penerus dan harapkan jaga mulai hari ini. Mari ramaikan majelis taklim dan sholat berjamaah di masjid yang paling penting. Terakhir katakan bahwa apel siaga Satlimas dari Satgas Pagi Gampung tersebut merupakan hal serius untuk menyatukan persepsi dan kekuatan dan persatuan dalam menjaga gampung yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Itu pendengar satu informasi dari rri.co.id, Bupati Aceh Barat Termizi SPMM, pimpin apel siaga Satlimas dan Satgas Pagi Gampung di Makam Tuku Umar Johan Pelan di Mugo Rayu Kecamatan Pantenru hari ini, Kamis 17 September 2026. Dan kembali dalam seluruh Nusantara, selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI Melabuh 97 FM. Dan bagi Anda yang sudah istirahat ya di sore hari ini, selamat beristirahat, semoga saja menikmati istirahat Anda. Yang lagi golek-golek ya di rumah ya, selamat bergolek-golek, semoga saja hari ini hari yang menyenangkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, Bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Mak?
0: Yuk, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Malabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita segera bergabung dengan Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk mengikuti berita Korwil Nusantara 17. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Belabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh menyelenggarakan ajang Bintang Radio Indonesia 2026 yang diikuti oleh 33 peserta. BNNP Aceh musnahkan 44 kg ganja dan 2,9 kg sabu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirilei RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh menyelenggarakan Ajang Bintang Radio Indonesia 2026 yang diikuti oleh 33 peserta. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Cut Irene Nabila.
1: Radio Republik Indonesia Banda Aceh menyelenggarakan Ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 33 peserta dan berlangsung selama 2 hari, 15 hingga 16 September 2026 di ruang RRI Net. Audisi ini diadakan sebanyak 2 putaran. Pada putaran pertama, peserta menyanyikan lagu pop Indonesia, sedangkan pada putaran kedua, peserta menyanyikan lagu daerah. Pengumuman calon pemenang akan diumumkan pada Jumat 18 September 2026. Ketua Panitia, Yuli Khairani, mengatakan bahwa penilaian peserta terdiri dari 70% penilaian dewan juri dan 30% dari voting.
2: Karena juga penilaiannya ini sama seperti tahun sebelumnya, komposisi penilaiannya itu 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Jadi kita punya spare waktu sampai hari Jumat siang untuk voting peserta.
1: Salah seorang finalis putri, Aralia, mengungkapkan rasa bahagianya karena berkesempatan mengikuti Ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pengalaman sekaligus wawasan baru.
3: Jadi perasaan saya hari ini dan kemarin juga sangat senang sih, ini pengalaman baru dan bisa menambah wawasan juga, belajar dari teman-teman yang lain gitu kan.
1: Rafian, salah satu finalis putra, juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan oleh RRI.
4: Tentunya harapan saya semoga kedepannya tetap melaksanakan acara seperti ini, karena ini sangat mewadahi para talenta muda untuk mengembangkan bakatnya terutama di bidang pernyanyian.
1: Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memusnahkan 44 kg ganja kering dan 2,9 kg sabu. BNNP Aceh juga mendorong pemerintah Aceh untuk menerbitkan pergub kanun narkotika. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja kering hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada Kamis 17 September 2026. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Bireun. Sementara ganja diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung, Kabupaten Nagan Raya menuju wilayah Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Ia juga meminta dukungan pemerintah Aceh dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Dedi menyebut salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya Aceh telah memiliki kanun nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana.
6: Selama ini yang kita hadapi di lapangan bahwa ada kanun tahun 2018 tentang fasilitas narkoba, sudah ada nomor 8 tahun 2018, namun sampai dengan hari ini sudah 8 tahun, itu belum ada peraturan pelaksananya, peraturan gubernur pelaksananya. Nah, sehingga itu sama aja kanunnya saja, tidak tanpa peraturan pelaksana itu tidak bisa dilaksanakan.
5: Ia berharap pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana kanun tersebut. Dengan adanya aturan itu, BNNP Aceh dapat mengusulkan dukungan anggaran untuk membangun balai rehabilitasi narkoba di Aceh. Dedi menambahkan peran masyarakat juga penting dalam membantu BNN dan kepolisian mengungkap peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kasus, seperti pada dua perkara yang barang buktinya dimusnahkan pada hari ini. Pemusnahan 2,9 gram sabu dan 44,2 gram ganja disebut telah menyelamatkan 59.219 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo memusnahkan alat penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
7: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan periode tahun 2020 sampai dengan 2026 di pangkalan PSDKP setempat pada Rabu 16 September 2026. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo, Virga Dios Arfatos, dalam laporannya menyampaikan barang tersebut merupakan hasil pelaksanaan pengawasan di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan yang telah diamankan dan dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tindak lanjut terhadap barang hasil pengawasan dilakukan pemusnahan 15 set alat tangkap ikan terlarang yang terdiri atas 14 unit mini troll dan 1 unit alat tangkap ikan setrum serta 1075 kg obat ikan ilegal. Troll atau pukat hela adalah alat tangkapan ikan berupa jaring berkantong yang ditarik oleh kapal yang bergerak dan dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut.
8: 3. Satlas SDKP Sibolga terdiri dari 6 unit drone. 4. Satlas SDKP Semilu terdiri dari unit 2 unit kompresor. 5. Pangkalan SDKP Lampulo terdiri dari 3 unit kompresor.
7: Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus menambahkan sebanyak 6 unit mini troll, 1 kompresor, dan 1075 kg dimusnahkan di Pangkalan PSDKP Lampulo. Selanjutnya 8 mini troll dan 1 alat tangkap ikan setrum dimusnahkan di Satuas SDKP Padang. 4 unit kompresor lainnya diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Alat tangkapnya sendiri ada sekitar 15 set, sebagaimana kita ketahui sepanjang pantai barat Sumatera, bahkan pantai timur di bagian Langsa dan sekitaran Lok Semawe, itu alat tangkap yang dilarang itu juga banyaknya. Ini sebagai bagian dari kami ingin mengedukasi masyarakat dan mudah-mudahan kita sepakat di ruang ini bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang.
7: Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Sahono Budianto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan alat penangkapan yang dilarang.
9: Dari barang-barang hasil pengawasan itu kemudian tentunya dilakukan pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat. Sosial misalnya, pendidikan, ya, seperti halnya tadi dilaporkan, ada alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor yang nanti akan diserahkan kepada sekolah menengah kejuruan.
7: Pengawasan dan pemusnahan merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, mencegah penggunaan dan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemain asing Persiraja Banda Aceh asal Brazil, Daniel Alemão, mengalami cedera pada bagian kaki sehingga tidak bisa diturunkan untuk memperkuat Laskar Rencong di Liga 2. Bek yang menjadi andalan Persiraja itu dipastikan dalam waktu dekat bisa pulih dan akan memperkuat tim saat menghadapi PSPS. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
10: Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengonfirmasi pemain asing asal Brazil, Daniel Alemão, tidak dapat memperkuat Laskar Rencong karena mengalami cedera serius pada bagian kaki. Jaya Hartono mengatakan kondisi Alemão membuat tim dokter tidak merekomendasikan sang pemain untuk diturunkan. Karena itu Alemão tidak dapat dimainkan saat Persiraja menghadapi Semen Padang pada laga perdana Liga 2 minggu lalu. Menurut Jaya, memaksakan Alemão bermain dapat beresiko memperparah cederanya dan dapat membuatnya absen dalam pertandingan berikutnya dalam waktu yang belum dapat dipastikan. Absennya Alemão menjadi salah satu kendala Persiraja di sektor pertahanan. Bek tengah berpostur hampir 2 meter itu merupakan pemain asing asal Brazil yang memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi di Eropa dan Asia, termasuk di Liga Champions Asia.
11: itu si Alimau 3-4 hari sebelum kita match ini, itu dia sedikit agak ketarik di pahanya sehingga dia tidak berani untuk bermain. Referensi dari dokter juga, dokter tidak mereferensikan dia untuk main. Karena apa? Dia tidak main satu kali, tapi nanti dia bisa main selanjutnya. Tapi kalau dia bisa bermain hari ini, dokter tidak menjamin untuk bisa bermain pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
10: Selain itu, Jaya Hartono juga mengkonfirmasi kondisi Wahyu Jati yang mengalami cedera serius di bagian kepala setelah terlibat duel udara saat menghadapi Semen Padang. Wahyu harus ditarik keluar pada babak pertama dan langsung mendapat penanganan medis di rumah sakit. Namun kondisi terkini, Wahyu Jati sudah dirawat dan dipastikan bisa diturunkan pada laga selanjutnya. Jaya Hartono akan melakukan evaluasi tim setelah Persiraja menelan kekalahan 0-1 dari Semen Padang di kandang pada laga pembuka Liga 2. Evaluasi akan difokuskan pada konsistensi permainan, pembenahan lini pertahanan, serta efektivitas sektor penyerangan yang dinilai masih belum maksimal. Persiraja selanjutnya akan menghadapi PSPS Pekanbaru pada 19 September 2026. Jaya berharap pembenahan yang dilakukan dapat membuat tim tampil lebih solid dan meraih hasil maksimal pada laga tandang tersebut. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Langkah Pemko Lok Sumawe dalam merevitalisasi Waduk Pesong sudah tepat sebagai upaya mewujudkan lingkungan bersih. Berikut laporan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah Kota Lok Sumawe terus berupaya mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata yang kini mulai dirasakan warga adalah revitalisasi Waduk Pesong yang dilakukan secara bertahap sehingga kawasan tersebut terlihat lebih tertata rapi, bersih dari tumpukan sampah. Kondisi waduk yang semakin bersih kini dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi olahraga dan tempat bersantai, terutama pada sore hari dan saat libur akhir pekan. Warga terlihat memadati kawasan waduk untuk berjalan santai, jogging hingga menikmati suasana di sekitar area tersebut. Tokoh muda Kota Lok Sumawe, Lutfi, mengatakan revitalisasi waduk menjadi langkah positif dalam menjaga fungsi lingkungan sekaligus mempercantik wajah kota. Menurutnya, keberadaan waduk sangat penting sebagai tempat penampungan debit air yang berasal dari kawasan perkotaan sebelum dialirkan ke laut.
2: Itu kita bagi masyarakat itu bisa memanfaatkan lingkungan waduk itu sebagai wadah tempat olahraga.
1: Ia menambahkan fungsi utama waduk harus tetap dijaga agar mampu mengurangi potensi genangan maupun banjir ketika curah hujan tinggi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan kawasan dengan tidak membuang sampah sembarangan di sekitar waduk. Lutfi menilai apabila kawasan Waduk Pesong terus ditata dengan baik, maka lokasi tersebut berpotensi menjadi salah satu ikon baru Kota Lok Sumawe di masa mendatang. Penataan yang rapi dan lingkungan yang bersih dinilai dapat memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung dari luar daerah. Pemerintah Kota Lok Sumawe diharapkan terus melanjutkan program penataan lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum agar tetap bersih, aman, dan nyaman untuk digunakan. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Lok Sumawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembangunan unit PAUD secara bertahap di setiap kampung. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penuntasan wajib belajar 13 tahun sekaligus memperluas akses pendidikan anak usia dini. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempercepat penuntasan wajib belajar 13 tahun dengan menyiapkan pembangunan unit sekolah baru pendidikan anak usia dini atau PAUD di sejumlah kampung. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan sejak usia dini menyusul adanya dukungan pemerintah kampung melalui hibah tanah untuk pembangunan sekolah PAUD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI mengatakan dukungan pemerintah kampung menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan anak usia dini.
2: Jadi harapan kita ke depan adalah di masing-masing kampung di seluruh Aceh Barat, utamanya dari kampung yang sudah menyerahkan surat tanah tersebut, itu kita akan mempercepat upaya penuntasan wajar 13 tahun di Kabupaten Aceh Barat.
1: Irwan menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun diharapkan dimulai dari pendidikan anak usia dini sebelum berlanjut ke jenjang pendidikan dasar dan menengah. Upaya pembangunan PAUD tersebut telah dibawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat ke tingkat pemerintah pusat melalui audiensi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Irwan, rencana pembangunan unit sekolah baru PAUD di sejumlah kampung mendapat respon positif dari pihak kementerian. Pemerintah daerah saat ini masih mengusulkan proposal pembangunan unit sekolah baru tersebut kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Irwan menegaskan sasaran pemerintah daerah secara bertahap adalah agar setiap kampung di Aceh Barat memiliki unit pendidikan anak usia dini. Untuk merealisasikan target tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah kampung agar menyediakan tanah atau memanfaatkan fasilitas pemerintah yang tersedia di tingkat kampung. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Haji Khairul Azhar, mengukuhkan panitia HAP ke-81 sekaligus memberikan bonus kepada para juara Omni dan Apok Rabu pagi. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar pengukuhan panitia Hari Amal Bakti atau HAP ke-81 sekaligus memberikan bonus apresiasi kepada para juara Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI dan ASEAN Pacific Olympiad Championship atau APOC pada Rabu 16 September 2026. Kepala Kakan Kemenak Aceh Barat, Haji Khairul Azhar menekankan pentingnya kebersamaan dalam kepanitiaan HAP. HAP menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian, pelayanan, pembinaan umat, pendidikan, dan keteladanan. Panitia diminta menjalankan amanah secara terencana, transparan, dan disiplin, serta membangun komunikasi dan inisiatif antar bidang, madrasah, KUA, dan unit kerja. Pada agenda yang sama, Kakan Kemenang Aceh Barat juga menyerahkan bonus kepada siswa berprestasi pada OMI dan APOC sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan capaian mereka. Para siswa didorong untuk terus mengembangkan prestasi hingga tingkat provinsi dan nasional. Kasipenmas Kemenak Aceh Barat, Haji Suhadi menyampaikan bahwa dukungan terhadap peserta Olimpiade dan guru pendamping akan terus diberikan termasuk kepada para siswa yang meraih prestasi pada APOC di Malaysia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenak Aceh Barat untuk terus mendorong kemajuan madrasah dan melahirkan generasi yang unggul dalam prestasi, iman, dan akhlak. Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan pemahaman aparatur kampung dan tokoh masyarakat terkait langkah antisipasi berbagai potensi bencana. Selengkapnya kembali dilaporkan Tama Mulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan pemahaman aparatur gampong dan tokoh masyarakat mengenai langkah-langkah antisipasi berbagai potensi bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampong yang digelar di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM usai memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagi Gampong di lapangan bola kaki Gampung Gunung Meh Kecamatan Kawai 16 Rabu pagi. Apel siaga tersebut diikuti 425 personel dari 85 gampung di Kecamatan Kawai 16 Pantai Cermen dan Kecamatan Bubon sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
4: Kita tetap fokus utama itu mitigasi bencana. Jadi Aceh Barat ini kita ingin 12 kecamatan seluruh aparatur gampung, tokoh masyarakat itu paham tentang langkah-langkah untuk mitigasi bencana. Jadi bencana alam berupa banjir, longsor, dan juga tentang karhutla dan kebakaran di rumah maupun yang lainnya. Itu yang poin penting, sehingga nanti bisa menjelaskan ke masyarakat.
1: Tarmizi menjelaskan pemahaman mitigasi diperlukan untuk menghadapi berbagai potensi bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran rumah. Dengan pengetahuan yang memadai, aparatur gampung dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada warga agar mampu melakukan langkah awal dan tidak panik ketika bencana terjadi. Menurut Tarmizi, penanganan awal kebakaran rumah juga menjadi perhatian karena masyarakat dapat melakukan tindakan sederhana sebelum petugas tiba di lokasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan terus meningkatkan kemampuan masyarakat melalui simulasi dan pelatihan khusus mengenai cara menghadapi dan menangani berbagai kejadian bencana. Selain pelatihan secara langsung, edukasi mitigasi bencana nantinya juga akan diperkuat melalui pemanfaatan media digital yang mudah diakses masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyiapkan video pendek berisi langkah-langkah menghadapi bencana untuk disebarkan melalui telepon seluler masyarakat. Sementara apel siaga serupa dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi di kawasan Makam Teuku Umar, Mugoraya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Polres Aceh Tengah musnahkan 101,9 kg ganja kering hasil dari 3 kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Polres Aceh Tengah memusnahkan 101,9 kg ganja kering. Barang bukti itu berasal dari 3 kasus narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan berlangsung di halaman Mapolres tempat. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo memimpin langsung pemusnahan tersebut. Barang bukti berasal dari kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. 3 tersangka dalam perkara itu berperan sebagai kurir. Dijelaskan seluruh barang bukti yang dimusnahkan mencapai 101,9 kg ganja kering. Ketiga perkara juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kapolres menegaskan komitmen pihak Endel memberantas peredaran narkotika, dirinya juga memperingatkan para pelaku narkotika agar tidak mengedarkan barang haram di wilayah hukum Polres tempat.
6: Anggota Stat Narkoba yang telah berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini kita lihat BB sebanyak 101,9 kg telah berhasil diungkap dan diproses. Dalam kesempatan ini akan dimusnahkan sehingga tidak ada penyalahgunaan.
5: Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo menambahkan pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, awak media, dan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengapresiasi langkah kepolisian dalam pemberantasan narkotika. Muhsin juga mengajak pemerintah kampung ikut mencegah peredaran narkoba hingga ke tingkat desa. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah. Menteri Perhubungan minta keselamatan harus menjadi prioritas utama. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
7: Wakil Bupati Bener Meriah bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di kawasan Terminal Penumpang Bandara Rembele. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, peringatan Harhubnas menjadi momentum memperkuat komitmen insan perhubungan dalam mewujudkan transportasi yang aman dan mendukung konektivitas masyarakat. Dalam amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Armia, ditegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.
8: Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Pada Hari Perhubungan Nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi.
7: Peringatan Hari Perhubungan Nasional juga menjadi momentum untuk mengenang para korban berbagai musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Selain keselamatan, sektor perhubungan dituntut mampu menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dalam kondisi darurat, termasuk saat terjadi bencana alam maupun gangguan operasional transportasi. Pemerintah juga terus mendorong penguatan konektivitas melalui layanan angkutan perintis di wilayah 3T, pengembangan angkutan massal, integrasi antarmoda, serta pembenahan sistem logistik. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: DPRK tampung aspirasi pedagang yang menolak hadirnya retail Indomaret di Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Rencana hadirnya retail modern Indomaret di Kota Sabang mendapat perhatian dari pelaku usaha retail lokal. Aliansi Retail Kota Sabang menyampaikan aspirasi kepada DPRK Sabang dalam rapat dengar pendapat pada Rabu 16 September 2026. Para pedagang meminta pemerintah daerah mempertimbangkan keberlangsungan toko dan kios lokal sebelum memberikan ruang bagi jaringan retail modern tersebut. Ketua DPRK Sabang Madalena mengatakan para pedagang bahkan meminta pemerintah kota untuk menolak hadirnya sebuah layanan modern itu di Sabang. DPRK Sabang menyatakan aspirasi tersebut akan dikawal melalui fungsi pengawasan dan disampaikan kepada pemerintah Kota Sabang.
2: Nah, untuk itu para aliansi yang meminta audiensi pada hari ini, mereka minta itu yaitu perlindungan kepada kita terhadap nasib mereka lah, lebihnya seperti itu ya. Dan juga mereka meminta agar pemerintah kota menolak untuk hadirnya swalayan modern di daerah kita.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Sabang Indra Nasution mengatakan kondisi Sabang sebagai daerah kepulauan dengan jumlah penduduk dan pasar yang terbatas perlu menjadi pertimbangan. Indra mengatakan pembahasan juga perlu melihat jenis barang yang akan dijual serta potensi persinggungan dengan produk yang selama ini disediakan pedagang lokal.
3: Nah, secara regulasi tentu kami akan pelajari lebih lanjut bagaimana ini, karena ini investasi juga. Kita tidak bisa berbangsa menolak, tapi kita cari bagaimana supaya ini betul-betul apakah kita butuh hal supaya ini. Itu yang harus kita kaji sebenarnya.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Sabang menyatakan keresahan para pedagang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan rencana investasi itu. Sekretaris Daerah Kota Sabang Andi Norman AP MSI mengatakan pemerintah bersama DPRK akan membahas kemungkinan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha lokal.
4: Demikian. Setelah kita mendengarkan keresahan dari masyarakat, itu juga menjadi bagian penting bagi kita, DPRK mungkin juga pemerintah Kota Sabang dalam menjamin ya kelangsungan ekonomi yang terjadi di Sabang saat ini.
1: Sementara di sisi lain, Ketua Aliansi Retail Kota Sabang Hengki mengatakan pihaknya tidak menolak investasi yang masuk ke Sabang. Menurut Hengki, persoalannya adalah bagaimana investasi tersebut berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat.
5: Jadi dampak sosial ekonomi ini secara perhitungan kami terganggu, tapi ini kan perlu melalui pengkajian juga tentunya nanti dari pemerintah kota, karena yang berhak memberi kewenangan ini kan pemerintah kota, bukan kami. Jadi kami hadir ke DPR hari ini, kami cuma membawa aspirasi teman-teman seluruhnya yang merasa resah kalau nanti akan berdirinya swalayan modern di sini.
1: Aliansi Retail Kota Sabang menyebut sedikitnya 146 pelaku usaha retail telah menyatakan dukungan terhadap aspirasi tersebut. RDP DPRK Sabang menjadi ruang bagi pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha untuk membahas rencana hadirnya retail modern dengan mempertimbangkan aspek regulasi, investasi, serta keberlangsungan usaha lokal. Demikian laporan reporter RRI Sabang Irza Maulana, Pro 3 RRI Terus Modera untuk Indonesia.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Sebulu Salam lepas 40 mahasiswa penerima beasiswa sumber daya manusia sawit untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sebulu Salam secara resmi melepas 40 mahasiswa baru penerima beasiswa sumber daya manusia atau SDM sawit. Acara pelepasan tersebut berlangsung khidmat di halaman pendopo Wali Kota Sebulu Salam, dihadiri jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait. Program beasiswa tersebut merupakan wujud nyata dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan di seluruh Nusantara. Dalam sambutannya, Wali Kota Sebulu Salam menyampaikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan kapasitas generasi muda di daerah Kota Sebulu Salam. Ia juga menekankan bahwa pemerintah Kota Sebulu Salam akan terus berkomitmen menyokong sektor pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan daerah demi melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing.
2: Yang terlibat menyukseskan masa depan anak-anak ini kita hantarkan ke gerbang kuliah. Pada dasarnya saya secara pribadi sangat mendukung kegiatan ini anak-anak kami. Saya sangat sepakat tentang SDM. Maka izinkan kami dalam kesempatan ini tentu kepengen banyak sedikit mentransfer pengalaman kami dan juga berbagi informasi dan juga mungkin sebagai nasihat sebelum kamu sampai di gerbang pintu kuliah. Kesana orang bukan hanya cari gelar, akan tetapi memang harus cari ilmu. Gelar belum tentu nanti membuktikan kita bermanfaat ke masyarakat.
1: Selain itu, Wali Kota Sebulu Salam juga berpesan agar para mahasiswa fokus mendiba ilmu serta memperluas wawasan selama masa perkuliahan, sehingga kelak dapat kembali dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Sebulu Salam, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Seluyah Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Baik pendengar, itu tadi berita lintas 17, berita Korwil Nusantara 17 Sebanda Aceh telah kita ikuti bersama, dan saatnya Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga saja sehat selalu, dan yang sudah pulang dari tempat kerja ke kediaman, ya selamat beristirahat. Yang masih di jalan, berhati-hati di jalan. Dan cuaca saat ini masih cerah berawan, ya mudah-mudahan malam ini ya diberikan kecerahan dan tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan lancar semua urusan Anda, kami harapkan. Semoga saja Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Melabuh, dan jangan pindah frekuensi di 97 FM. Kita masuk dalam musik dan informasi. Ada Malaikat Hidupmu.

Selamat sore untuk Anda semuanya dari Jalan Abu Merinah, nomor 1 Pasir Jambu. Kami masih setia menemani Anda. Dan saya John Nehru Satria, menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dari rri.co.id, pemerintah Aceh Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil menjalin kerjasama dalam memperkuat pelayanan informasi publik dalam pemanfaatan akses data kependudukan melalui portal resmi pemerintah. Kerjasama antara Diskominsa dengan Disdukcapil tersebut ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Kadiskominsa Dedi Mulyanda dan Kadisdukcapil Mas Huri MS di Kominsa Aceh Barat. MOU tersebut berisi tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan NIK, data kependudukan dan kartu tanda penduduk KTP elektronik untuk verifikasi dan validasi data pemohon informasi publik di Kominsa. Dedi Mulyanda mengatakan kerjasama antara Diskominsa dan Disdukcapil tersebut yaitu bertujuan untuk mendukung pelayanan publik khususnya dalam proses verifikasi data masyarakat yang membutuhkan informasi maupun pelayanan dari pemerintah daerah. Melalui akses tersebut, sejumlah data kependudukan dapat dilakukan pengecekan diantaranya NIK, nomor kartu keluarga, KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, serta alamat jelas Dedi. Dikatakan juga Dedi, data yang tersedia tersebut nantinya akan sangat membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID dalam memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang sebenarnya. Dengan adanya akses ini, lebih mudah melakukan pengecekan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih jelas dan tidak terjadi kekeliruan. Dan juga berencana menginteraksikan akses data tersebut dengan layanan lapor bupati, sehingga identitas masyarakat yang menyampaikan laporan maupun permohonan pelayanan dapat diverifikasi dengan lebih baik. Dedi juga mengatakan penguatan sistem pelayanan informasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan publik agar lebih tertib, terintegrasi, dan mudah dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Kadis Dukcapil Mas Huri mengatakan kerjasama antara pihaknya dengan Diskominsa nantinya akan dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan di Kabupaten Aceh Barat. Harapan, semoga hak akses yang diberikan nanti oleh Dukcapil dan Kemendagri dapat digunakan untuk mempercepat layanan publik yang dapat dijaga kerahasiaan data penduduk sesuai dengan UU PDP. Jelas Mas Huri. Itu satu informasi pendengar di sore hari ini dari rri.co.id, yaitu satu informasi pemerintah Aceh Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian Diskominsa dan Dinas Kependudukan menjalin kerjasama dalam memperkuat pelayanan informasi publik. Selamat sore untuk Anda dimanapun berada. Kita masih dalam informasi musik informasi dan satu lagu yang untuk menghibur Anda semua di sore hari ini yang lagi pulang ke kediaman, ada Tipek, Kamu Tidak Sendirian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bertobat maksiat dari Wali Ben sudah kita dengar. Semoga saja menjadi inspirasi kita dalam hidup dalam dunia ini untuk kita semua. Dan masih bersama kami Perut 1 RRI Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib kami hadirkan untuk Anda. Semoga saja menjadi inspirasi dan Anda juga bisa terhibur sambil menghabiskan waktu sore untuk melaksanakan sholat fardu maghrib nanti ya. Dan kapan tiba ajalku ada ungu untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 18:06 waktu Indonesia Barat di studio kami. Apa kabar Anda? Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Dan semoga saja untuk Anda yang sudah mempersiapkan menu makan malam di sore hari ini ya, semoga saja nanti Anda bisa untuk menikmati makan malam. Dan juga jangan lupa nanti pada pukul 18:34 kita akan pengajian ayat suci Al-Quran, dan kumandang azan maghrib pada pukul 18:38. Untuk wilayah Abdiyah, kumandang azan maghrib yaitu pada pukul 18:35. Untuk Anda yang ada di Aceh Jaya, kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:40. Sedangkan Anda di Nagan Raya, azan kumandang maghrib berkumandang pada pukul 18:37. Sedangkan Anda di Simulu di Senabang, azan kumandang maghrib berkumandang pada pukul 18:35. Ada saku satu lagu untuk Anda, ada Bimbo, ada anak bertanya pada bapaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmed Bukhari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, selamat salat maghrib dan kumandang maghrib saat ini pukul 18.38 menit. Semoga saja ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far As-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2019 kita akan mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan sekaligus saya Joni Rusatria di sini mohon pamit mundur dari mulai siang tadi. Kami menemani Anda hingga ke pukul 19, saya pamit mundur. Sampai jumpa lain waktu kesempatan. Maaf salah kata, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Pokoknya prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Devandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: dijawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, menjawab ya. Untuk vessel recorder atau black box itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, ini konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita mensupport operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangatlah dibantu, kan ya. Itu tadi, nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya, kan nembah banung ringan beban, kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak, kan deh. Kalau dibantu ringan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan konsum.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun
24: 2024. 550.
23: Cash.
24: Ya,
23: 1 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
23: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
23: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
23: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini Fadil akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program Mimbar Agama. Sejumlah lagu-lagu religi telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda. Mengawali di kesempatan malam hari ini edisi siar hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Fadil Tarmizi. Tentunya saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Hara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat

0: dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari Studio Pro 1 RRI Melabuh kami mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya. Semoga apa yang menjadi amalan dan cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Padlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." "Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?" Fadlan bertanya dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.'" Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy, wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Malabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Turer melaporkan dalam inspirasi. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti dan juga dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dan tentunya kami dari studio Perusahaan Turer Malabo mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya bagi yang belum menunaikan untuk seluruh warga masyarakat Kota Malabo dan sekitarnya. Semoga dalam menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya, apa yang kita cita-citakan terkabulkan dan apa juga yang menjadi harapan kita selalu menjadi rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di kesempatan malam hari ini dalam program musik dan informasi hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan termasuk juga satu buah produksi Sandiwara Radio dari RR Jember dengan Caregiver dan juga nantinya satu drama radio yang juga diproduksi oleh RR Jember dengan Pertikaian di Ujung Senja. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga telah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk bisa mengawali aktivitas malam Anda bersama kami di program Masa Tua RR Malabo, kanal inspirasi. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
2: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina?
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
1: Aku capek. Capek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
3: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.

0: Ya, aku salah.
1: Hmm.
0: Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa, Bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu, Bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu.

0: Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
1: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
2: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
3: Hah?
2: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
4: Serius, nak? Memang bisa?
2: Serius.
0: Tapi pekerjaanmu?
2: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
1: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
2: Bu, obatnya.
4: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
2: Gimana jalan-jalannya?
0: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
1: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya, bagaimana kondisi orang yang dirawat? Tanyakan juga, bagaimana kabarmu hari ini? Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang, satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Ya Bu, aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, Mas eh, Mas, sini. Aku di sebelah sini, Mas, Mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk orang?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk apa? Ya, nggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus, Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan, Yun.
1: Ya wis, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu, Mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, ya masih toh. Tambah ruame sekarang.
0: Ya wis, ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Duk. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu.
2: Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak. Tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus pikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah Mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Ya sudah Mas, Mas Kus sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau Mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Ya sudahlah.
2: Ya wes Mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Abang.
1: Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
1: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengarang kesakitan.
2: Gus, Gus, tolong Gus, Gus.
3: Bapak, ya Allah bapak, bapak kenapa pak?
2: Duh, aduh Gus, dadaku sakit, sesak sekali.
1: kita ke rumah sakit sekarang ya pak ya, kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas, sepurane aku nggak bisa ke sana sekarang ya Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya Mas ya.
0: Iya Yun, iya paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir 1 bulan. Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Gus, kok ngelamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya nggak bisa bertahan lama di sini untuk jaga bapak, Yun. Aku sama keluarga aku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telepon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit. Aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar. Mas, lantas maksud Mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja. Tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu, Yun. Aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, Mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas. Dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami. Ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun. Kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik. Kalau memang Mas Gus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu. Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku. Apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, Mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Twitter Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya, tadinya baru saja kita ikuti program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan tadinya telah kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas malam Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan juga tadinya telah kami hadirkan dua sandiwara radio produksi RRI Jember di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 9 hingga ke pukul 10 malam nanti, kami akan menghadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan juga di kesempatan malam hari ini, kami juga ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di nomor biasa ya di kesempatan malam hari ini. Dan di penghujung telepon kita telah terhubung bersama pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Eka malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat berani Bang Fadil.
0: Hai, pasti lagi ngopi kah?
1: Iya lagi ngopi juga nih ya.
0: Dengan...
1: Bang Fadil lagi ngopi ya?
0: Nggak bisa ngopi Bang, musibah Bang kalau ngopi dalam studio. Nanti kita ngopi Bang Eka, biasanya Fadil ngopi nanti setelah Ruang Rindu ya. Pas nanti kita program lagu-lagu tradisional dan budaya. Bang Eka malam hari ini mau request lagu apa di Ruang Rindu? Silakan Bang Eka.
1: Lagunya? Biarkan ku sendiri tapi bersirigi, tolong cari ya.
0: Biarkan?
1: Biarkan ku sendiri tapi bersirigi ya, tolong cari.
0: Tolong carinya nggak masuk kan?
1: Yang bawanya di Mercy.
0: Enggak, maksudnya tulisan cari tolong dicari itu enggak masuk Bang kan?
1: Enggak.
0: The Mercy. Jadi Bang Eka tadi sempat galau. Biarkan ku sendiri dengan reggae version by Songgeli ya.
1: Boleh.
0: Yang penting versi reggae ya.
1: Ya, yang penting versi reggae ya.
0: Silakan salam-salamnya malam hari ini Bang Eka.
1: Salam-salamnya buat Mak Tengah, buat Bu Nini, buat Bu Mia, buat Kak Ros, buat Makcik Ida, buat Bang Putra Aceh Timur, buat Pak Rahman Riau, buat Bang Hai, Bang Amir, buat Kak Ina, Kak Lena, Kak Erna Bibi, Erna Lapang, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya. Buat Bang Fadil, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selesai.
0: Terima kasih Bang Eka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan terhubung kembali bersama para pendengar kita yang telah bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Fadil.
0: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida di kesempatan malam hari ini, sehat?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat,
0: Fadil, bagaimana? Alhamdulillah sehat malam hari ini Kak Ida, walaupun cuaca ya dengan cuaca yang begitu agak begitu sejuk ya malam
2: sehat
0: hari ini.
2: Juga, ya.
0: Berkat doa Kak Ida ya kan.
2: Alhamdulillah
0: Fadil malam hari ini sehat.
2: Iya.
0: Kak Ida malam hari ini mau request lagu apa nih di program Ruang Rindu? Silakan Kak Ida.
2: Lagunya Arif ya.
0: Arif. Nah, ini kalau Kak Ida nih pendengar, biasanya kalau tidak Arif itu ada dengan Timang-timang Anakku Sayang ya Kak Ida ya.
2: Iya.
0: Judul lagunya ini apa nih Kak Ida?
2: Apa aja boleh, pokoknya Arif.
0: Pokoknya Arif ya, oke. Nanti Fadil pilihkan tembang dari Arif. Pokoknya dispesialkan lah buat Kak Ida malam hari ini. Silakan salam-salamnya Kak Ida.
2: Salamnya buat Eka tadi, buat Jodon, buat Bu Nini, Ina, Kak Endang, Mak Timo. Pokoknya semua-semua lah buat Fadil ya.
0: Terima kasih Kak Ida. Amin.
2: Kalau pula hati-hati.
0: Terima kasih Kak Ida.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebuk yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah, kita ini akan menerima satu penelpon selanjutnya dan nantinya kita akan putarkan tiga lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam,
1: luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Senang awak kalau udah abangnya masuk malam hari ini ya?
1: Amin.
0: Sehat bang?
1: Alhamdulillah. Sehat masih ya? Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin. Tentunya dengan secangkir kopi malam hari ini di program Ruang Rindu.
1: Oh, itu pasti.
0: Pastilah, nggak bisa lupa ya.
1: Tanpa kopi nggak rame deh.
0: Iya, tanpa kopi serasa gimana ya di dunia ini?
1: Iya, apalagi sambil dengar Bang Fadil niar kan.
0: Semoga bisa terhibur ya Bang Odon.
1: Kan? Apa sih aja nih?
0: Silakan Bang Odon malam hari ini mau request lagunya.
1: Lagunya Cinta Kita aja ya.
0: Cinta Kita ya, bentar Fadil.
1: Dona Leon aja lah.
0: Dona Leon ya?
1: Ya.
0: Oke, sudah kita siapkan. Silakan salam-salamnya, Bang Odon.
1: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Dina Caniago di Arongan, buat Bang Hai, buat Mak Tengo, buat Kak Ida, buat Bumia, buat Ina, Ina Mirna, Erna, Lapang, Erna, Bebe, buat Kak Ina sekeluarga sehat selalu, buat Bang Fadil, selamat menyiar. Sehat selalu, mudah-mudahan banyak umur, tetap semangat.
0: Terima kasih Bang Odon atas doanya di kesempatan malam hari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pendengar kita yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini, yaitu ada Bang Eka di Kampung Belakang, Bang Eka dan juga Bang Odon di Kampung Belakang, dan juga Kak Ida di Senebuk malam hari ini yang telah bergabung dalam kloter pertama kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, Fadil juga ingin mengucapkan selamat malam bagi seluruh warga. Ini pesannya harus dibaca dulu ya. Karena memang Pak Bustami dari siang tadi nge-WA nih, Pak Fadil kapan siaran, seperti itu ya. Nah ini katanya Pak Bustami ingin disapa karena memang malam minggu esok itu di Gampong Tanjung Bungong akan digelar pasar malam ya. Jadi bagi para pendengar yang berada di wilayah Kecamatan Kawai 16 nantinya bisa menghadiri ataupun mendatangi bagaimana suasana meriah di pasar malam yang berada di Gampong Tanjung Bungong. Dan kami juga ingin menyapa bagi seluruh pendengar yang mendengarkan siaran kami di desa ataupun Gampong Tanjung Bungong di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya salam spesial buat seseorang yang berada di Suasgading malam hari ini yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Tetaplah bersama kami di program Satu Error Melabuhkan Hal Inspirasi.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RR melabuhkan hal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadinya ada 4 lagu pilihan yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Biarkan ku sendiri, Arif Tak Sedalam Ini, dan Cinta Kita Donna Leon, dan juga Ungu Tercipta Untukku. Dan juga di kesempatan malam hari ini, kami juga ingin bergabung kembali bersama para pendengar kita yang telah terhubung melalui layanan telepon kami. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar kakakku Kak Endang, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, walafiat bersama Bang Pendi.
0: Tadi Bang Pendi juga ada masuk.
1: Iya.
0: Kayaknya ini kan lagi bersebelahan sama Bang Pendi ya. Sama nih kayak sama orang rumah Fadil nih. Ini bilang enak ya punya suami itu penyiar, jadi bisa disapain tiap malam seperti itu ya. Ini kalau kayak Endang sama Bang Pendi itu duduk di samping, ayo yuk kita coba duluan siapa yang bisa terhubung duluan nih sama program Ruang Rindu.
1: Udah kayak lemah balap-balap mobil kami.
0: Gimana kabarnya malam hari ini bersama Bang Pendi? Kak Endang sehat?
1: Alhamdulillah sehat, cuman cuacanya tinggal sejuk ya.
0: Sejuk dari pagi tadi ya Kak Endang ya?
1: Iya, sejuk, ayem, adem, memang enak lah ya.
0: Ini biasanya cuaca melek-melek gimana itu ya?
1: Iya, bawaannya ngantuk aja.
0: Iya, seperti itu Kak Endang ya. Ini mau lagunya sekalian dipilihkan malam hari ini bersama Bang Pendi atau nih untuk Kak Endang saja malam hari ini?
1: Lagunya dari Ria Angelina ya.
0: Ria Angelina ya.
1: Ketulusan Seorang Kekasih.
0: Udah tuh Bang Pendi di samping yang tulus.
1: Iya, ini buat semua-semua juga, termasuk buat Bung Fadil,
0: pasti
1: bersama keluarga ya.
0: Alhamdulillah, tadi juga nggak tahu malam hari ini nge-WA sama orang rumah, katanya enak ya jadi penyiar, katanya punya suami jadi penyiar, bisa disapa tiap malam seperti itu katanya.
1: Yang pertama, yang kedua, banyak teman, banyak yang kenal di mana-mana. Itu salah satu hobi Kak Endang sebenarnya tuh. Kak Endang memang suka berteman. Dari dulu masa-masa sekolah dulu memang suka berteman. Jadi kita kok kemana-mana tuh ada yang kenal. Bukan arti kata tuh, oh senang ya disamperin sama cowok-cowok. Bukan gitu. Entah kita kesandung, entah kita rebah jatuh di jalan sendirian. Kak Endang depan yang jatuh tuh. Nah, jadi ada yang kenal, cepat-cepat kita dibantu. Karena kenal, makanya ada sayang. Karena ada sayang, pasti ada dia belas kasihan sama kita.
0: Itu intinya.
1: Artinya dalam hidup ini, memang harus begitu. Kita nggak usah fokus sekali kalau harus memikirkan hal-hal yang negatif. Nggak usah, ya kan?
0: Happy ending aja seperti itu, Kak Endang.
1: Iya, memang harus pikirkan yang baik-baik aja. Jujur ya, Kak Endang ya. Bang Pendi ini orangnya sebenarnya, kok sama cewek-cewek itu, memang agak jauh.
0: Nostalgia ya.
1: Udara sama Kak Endang kan. Udah berteman sama Bu Nini, udah sama Kak Erna. Tapi kami kok kerajaan di kafe, duet. Kalau kawan Kak Endang tuh pengen duit sama Pak Endi, silakan gak apa-apa. Karena kenapa? Biasa aja kan. Nah, kalau memang dia sayang, kalau memang dia betul-betul tulus, ini lagu Kak Endang ini, tulus seorang hati, seorang kekasih itu, dia tak akan kemana-mana. Biar bagaimanapun kita jelek kita, apa kita, wajah kita gak cantik, apa, kalau memang dia tulus mencintai kita, dia pasti tetap bersama kita. Yakin aja itu.
0: Bismillah,
1: kita perlu tinggi,
0: yakin,
1: kan
0: ya?
1: Gak mau tinggi. Kalau memang dia ada tulus sama kita. Jadi gak usah khawatir ya. Pede aja, percaya diri itu harus, gitu. Seorang cewek itu harus ada pede. Kalau nggak ada pede, kita nanti sembrawut, pikiran kita stres. Akhirnya udah cemburu, udah ribut, udah berantem. Jangan berantem, sayang anak-anak. Entah apa berantem.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Kak Endang.
1: Nanti udah tua, nanti anaknya jadi tua camat. Mamanya udah ciri sama ayahnya. Ih, kasihan, nggak bisa bersatu. Anak jadi camat, mau dinaikkan mobil, ayahnya nggak bisa ikut, mamanya ikut. Sayang kan? Jadi jangan ya. Salah aja pokoknya, percaya diri. Percayalah sama pasangan kita. Dan kita pun percaya diri, itu aja.
0: Pasti Kak Endang. Kak Endang, judulnya Ketulusan Seorang Kekasih ya?
1: Ketulusan Seorang Kekasih. Kayak judul film ya?
0: Iya.
1: Udah jangan terlalu lama.
0: Betul,
1: sayang,
0: Kendang, karena antrian malam hari ini cukup trafik lalu iya. lintasnya nih cukup luar biasa malam hari ini.
1: Iya. Itulah, salamnya buat semua-semua aja ya. Tanpa terkecuali pendengar perusahaan itu di mana saja berada. Salam kenal buat apa istri Bung Fadil ya.
0: Terima kasih, Kak Endang.
1: Terima kasih, Bung Fadil.
0: Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang dan juga Bang Pendi di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Rahmat di Riau? Luar biasa malam hari ini ya, saudara kita di Riau bergabung ya.
2: Gerah di Riau.
0: Gerah ya, panas ya?
2: Ya, cerah. Dari pagi sampai sore cerah, nggak ada hujan.
0: Nggak ada hujan ya?
2: Nggak ada.
0: Tapi kalau di Riau itu, di Riau banyak kebun kelapa sawit ya Pak Rahmat ya?
2: Oh, kalau di Riau memang kehidupan orang ini kelapa sawit.
0: Hampir sama.
2: Nggak ada karet. Dulu kan banyak karet, tahun-tahun 92-93 itu banyak karet. Sekarang karet udah dibongkar. Sawit. Kan sawit sekarang kan udah berharga. Jadi ini 3.400 per kilo.
0: 3.400. Lumayan. Kalau...
2: Ya lumayan lah. Yang punya sawit 5 hektar, 4 hektar. Ya bisa lah. Bergaji satu bulan itu sampai 60 juta, 70 juta gitu.
0: Menarik ya, tapi coba nanti Fadil mungkin setelah pensiun nanti berubah jadi pengusaha sawit seperti itu ya, Pak Aman.
2: Ya, kalau
0: ya, silakan Pak Rahmat di malam hari ini untuk menyapa bagi para pendengar yang berada di Provinsi Riau malam hari ini lagunya.
2: Pendengarnya ini kan banyak, tapi saya nggak bisa hafal satu persatu. Dari A sampai A aja lah. Salam saya kalau mau menerima.
0: Pasti diterima.
2: Kan salam ini kan cuma sebagai perkenalan.
0: Kalau lagunya malam hari ini Pak Rahmat nih mau lagu apa nih?
2: Lagunya lagu Melayu boleh?
0: Kita bisanya dengan pop dan lawas Pak Rahmat.
2: Lagu lawas juga ini Melayu.
0: Harus pop Indonesia sepertinya.
2: Oh, jadi kalau lagu Indonesia itu dari Deddy Dores aja lah.
0: Deddy Dores.
2: Kalau judulnya saya nggak tahu ya.
0: Deddy Dores.
2: Nggak tahu, saya lupa.
0: Oh, lupa ya. Berarti Fadil siapkan satu lagu spesial dari Deddy Dores buat Pak Rahmat di Riau ya.
2: Iya, oke.
0: Terima kasih Pak Rahmat telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rahmat di Riau ya, luar biasa malam hari ini yang bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ini. Kita akan bergabung kepada pendengar kita di kesempatan malam hari ini yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu.
0: Antriannya cukup padat malam hari ini. Untuk Ibu Syarifah, mohon bersabar ya yang telah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu. Gimana kabarnya Syarifah malam hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat Bang Fadil.
0: Gimana cuacanya di Drin Rampak, adiknya Bananda nih? Udah jumpa Bananda belum? Kan ada nomor WA, bisa kontak sama Bananda.
3: Kemarin waktu pas acara ulang tahun RRI ya nggak jumpa lah sama Bang Nanda. Ada video call juga sih sama Bang Nanda.
0: Pi nggak jumpa sama Bananda. Kenapa nih? Ada apa? Why?
3: Nggak sempat pergi Bang Fadil, ada acara catering.
0: Oh gitu.
3: Jadi nggak sempat pergi.
0: Oh iya, boleh nanti kita sampaikan salam ke Bananda. Kebetulan pagi tadi jumpa sih, cuman papasan Bananda lagi nongki ngopi pagi. Aman juga lagi ngopi pagi sama teman-teman. Gak sempat ngobrol sih sama Bananda. Nanti kalau jumpa disampaikan salamnya buat Bananda ya, dari adiknya Bang Nanda, yaitu ada Syarifah di Drin Rampak, seperti itu ya.
3: Iya, ada juga Sarifah samperin juga sama Bang Fadil. Kan Sarifah dengar RRI Pro4 tuh, ada juga Sarifah salamin.
0: Oh, Pro4 sudah gabung sama RRI Pro4, Sarifah?
3: Iya, dari tadi siang.
0: Waduh, tadi siang Bang Fadil masih di luar jangkauan.

0: Syarifah, malam hari ini karena kan lalu lintasnya begitu padat ya. Syarifah mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Ini bang lagunya nih, Win. Jangan tangan yang bicara.
0: Jangan tangan yang bicara?
1: Iya, ada nggak bang Fadil?
0: Ada Rati Purwasi kan?
1: Iya bang, betul.
0: Jangan tangan yang bicara. Masa tangan tuh kan cuma bisa... seperti itu ya. Kalau bisa dilihat tuh cuman ya menadahkan tangan seperti itu. Kalau tangan bicara tuh sepertinya udah musibah ya.
1: Iya.
0: Silakan salam-salamnya Syarifah malam hari ini.
1: Salam-salamnya buat Bang Fadil, terus buatnya penyiar yang jauh di mata namun dekat di hati. Buat Kak Eti, Kak Meza, buat Bang Nanda, salam spesial buat Dr. Ruspa Rustina.
0: Terima kasih Syarifah telah bergabung bersama kami di program Satu Rindu Melabu dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Oke, sampai ketemu lagi nanti Bang Fadil. Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di Rondeng, Syarifah di Drin Rampa, dan juga Pak Rahmat di Riau yang malam hari ini telah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada 3 lagu pilihan yang telah Fadil siapkan di kesempatan malam hari ini untuk bisa menemani ruang dengar Anda bersama kami di program Satu RR melaporkan dan inspirasi hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga di kesempatan malam hari ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini beragam serangkaian lagu musik tradisional dan budaya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga beberapa informasi lainnya juga telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di program 1 RR melakukan hal inspirasi.

Baik pendengar di manapun Anda berada, tadinya telah kita hadirkan ya di kesempatan malam hari ini untuk program musik tradisional dan budaya ya. Dan juga tadinya telah kita hadirkan beberapa lagu-lagu daerah di seluruh penjuru tanah air kita. Yang pertama tadinya ada Yamko Rambe Yamko, dan juga lagu tersebut itu berasal dari Papua. Lagu Yamko Rambe Yamko ini juga dikenal sebagai lagu yang berasal dari Papua dan sering dinyanyikan dalam kegiatan seni budaya serta pendidikan. Lagu ini juga memiliki nuansa semangat dan sering dikaitkan dengan kisah perjuangan. Namun asal-usul dan makna liriknya masih menjadi bahan perdebatan untuk sejauh ini ya. Karena memang lagu ini diperkenalkan sebagai bagian dari warisan budaya Papua dan tetap menghormati keragaman sejarah tradisi masyarakat Papua sendiri. Nah, bagi para pendengar, lagu tadinya lagu pertama kita yang telah kita hadirkan dalam program musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini, yaitu adalah Yamko Rambe Yamko ya, yang berasal dari Papua. Biasanya lagu ini juga berdasarkan historikal yang kita himpun dari berbagai sumber, lagu ini juga merupakan salah satu lagu daerah Indonesia yang memiliki karakter semangat dan sering diperdengarkan dalam berbagai kegiatan budaya. Di balik kepopulerannya terdapat perdebatan mengenai asal-usul dan makna liriknya. Hal ini juga mengingatkan bahwa kekayaan budaya Indonesia memiliki sejarah yang beragam dan perlu dipelajari dengan penuh penghormatan. Nah, yang kedua tadinya telah kita hadirkan tembang ataupun lagu tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Gemu Famire. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Gemu Famire ya? Lagu Gemu Famire ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lagu ini juga diciptakan oleh Nyong Franco dan dikenal luas sebagai melalui gerakan tari serta senam bersama. Gemu Famire ini biasanya juga menunjukkan bahwa budaya daerah dapat berkembang dan diterima oleh masyarakat luas. Nah, dari Nusa Tenggara Timur tadinya kita beranjak ke Kalimantan Selatan. Ampar-ampar pisang ya, ampar-ampar pisang, pisangnya belum masa-masa si biji, ya seperti itu lagunya. Biasanya ini ketika kita dengar lagu ini mengingat di era 90-an, ketika Fadil masih kecil seperti itu. Dan juga lagu Ampar-ampar Pisang ini berasal dari Kalimantan Selatan, khususnya budaya masyarakat Banjar. Lagu ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari dan kebiasaan mengolah pisang menjadi makanan tradisional. Dengan irama yang ceria dan lirik yang khas, lagu ini juga menjadi salah satu cara memperkenalkan budaya daerah di Kalimantan sendiri. Dan jauh kita beranjak kembali dari Kalimantan Selatan, kita menuju ke Sumatera Barat. Kalau lagu Sumatera Barat, siapa yang gak kenal dengan Kampuang Nan Jauh di Mato ya? Ini kita juga biasanya kalau sudah melihat lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Nah, seperti itu lagunya, tapi Fadil gak bisa hafal. Karena memang lagu-lagu histori ini, lagu-lagu sejarah tradisional dan budaya ini sering kita dengar ketika di era 90-an lah kalau tidak salah ya. Ketika waktu itu ya, kalau yang klasternya sudah 40-60 mungkin di era berapa gitu, seperti itu ya. Kita seperti kita ketahui, lagu ini juga merupakan lagu dalam tradisi budaya Minangkabau. Nah, lagu ini juga menceritakan tentang kerinduan terhadap kampung halaman yang jauh di mata. Dan juga dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, tradisi merantau membuat tema kerinduan kampung halaman menjadi sangat dekat dengan kehidupan masyarakatnya sendiri. Nah, kalau Sinanggartolo, siapa sih yang gak pernah dengar lagu Sinanggartolo? Kita memang, kalau biasanya di sore hari, Fadil nih, sering nih, kalau untuk pembuka lagu Silu Nusantara, Fadil sering putarin lagu Sinanggartolo ya, paling awal untuk membuka aura semangatnya bagaimana seperti itu ya. Sinanggartolo ini berasal dari lagu khasnya dari Sumatera Utara ya. Sinanggartolo biasanya dikenal dalam kebudayaan Batak Toba. Lagu ini juga memiliki pengulangan bunyi yang khas dan sering dinyanyikan dalam kegiatan seni budaya. Liriknya biasa dapat dikaitkan dengan persoalan keluarga, harapan kehidupan, dan juga hubungan sosial. Penafsirannya dapat bervariasi sesuai dengan konteks budaya. Nah, biasanya
Lagu Sinanggar Tulu ini sering dipakai, sering digunakan, bukan dipakai ya, sering digunakan dan dinyanyikan itu ketika ada acara-acara kebudayaan dan juga tradisi seperti mungkin suasana menikah seperti itu ya. Dan juga dari Sumatera Utara, kita balik ke ibu kota Provinsi Jakarta ya. Di kesempatan malam hari ini itu ada Ondel-ondel nyok, kita makan ondel-ondel nyok, seperti itu lagunya. Siapa yang bisa lagu mungkin bisa WA Fadil langsung nih kalau kirim voice note ya, bagaimana kondisi lagunya ya. Karena memang ondel-ondel ini merupakan lagu yang berkaitan dengan kesenian tradisional Betawi, yaitu dengan biasanya menggambarkan ondel-ondel ini boneka raksasa yang menjadi ikon budaya Jakarta. Tradisi ondel-ondel ini mengalami perkembangan fungsi dari kegiatan ritual masyarakat hingga hiburan dan pertunjukan budaya. Lagu ini juga memperkenalkan kesenian Betawi melalui musik. Nah, kesenian itu bukan hanya bisa digambarkan dari satu instrumen, namun kesenian ini juga bisa digambarkan dari beberapa instrumen, tergantung kita mau masuk dari pintu A, B, C, dan D. Nah, seperti itu ya, karena memang kalau kesenian ini kita tidak berbicara dengan batas. Kesenian itu tidak ada batasnya. Nah, cakep dengan lagu ondel-ondel seperti ini ya. Dan setelah ondel-ondel, ada gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Nah, biasanya lagu Gundul-Gundul Pacul ini juga merupakan lagu tradisi dari Jawa Barat yang dikenal luas di Pulau Jawa ya. Lagu ini memang sering dikaitkan dengan pesan moral mengenai tanggung jawab, kepemimpinan, dan sikap dalam menjalankan amanah. Nah, menarik nih ketika lagu Gundul-Gundul Pacul ini menyampaikan pesan moral mengenai tanggung jawab. Bagaimana kita bisa memberikan tanggung jawab terkait dengan dalam kehidupan kita sehari-hari, berkeluarga, dan juga satu dan lain halnya. Sama juga kepemimpinan. Kepemimpinan itu orang sering diuji ketika diberikan jabatan. Itu dia juga berbagai corak ragam dia akan diuji ketika satu tampuk ini akan dipercayakan oleh dia untuk bisa memimpin bagaimana apa ya yang bisa Fadil sebutkan. Apakah itu perkumpulan, komunitas, dan juga hal lainnya. Ini memang mungkin bisa nantinya para pendengar mendalami bagaimana sih histori dari lagu Gundul-Gundul Pacul ini. Nah, dan juga yang terakhir itu adalah Sajuju ya. Sajuju menarik kalau kita biasanya kalau sore ini kita udah balik lagi sore ya. Dalam program Siluk Nusantara biasanya, karena memang kalau Sajuju ini menarik ketika kita mendengarkan lagunya. Karena memang Sajuju merupakan lagu dan tarian yang dikenal dari Papua, karena memang lagu ini memiliki irama yang energik dan sering digunakan dalam tarian bersama, perayaan, serta pertunjukan seni. Sajujo juga dipopulerkan di berbagai wilayah Indonesia karena gerakan yang mudah diikuti secara berkelompok. Dan juga lagu Sajujo ini yang bagaimana ya, biasanya menurut Fadil yang mendengarkan ataupun para pendengar yang mendengarkan lagu Sajujo ini, lagu ini memang dikenal dengan irama yang ceria dan gerakan tarian yang energik. Sajujo ini sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan budaya dan tarian bersama. Lagu ini sering memperlihatkan bagaimana musik dan tari dapat membangun kebersamaan serta memperkenalkan budaya Papua. Dan kita akan melanjutkan lagi beberapa lagu-lagu pilihan dalam program musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Masih bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan lagu tradisional dan budaya ya, di kesempatan malam hari ini. Yang telah kami hadirkan itu ada 6 lagu daerah tadinya untuk kompilasi di kesempatan malam hari ini. Salah satunya kita akan bahas satu-satu nih, ya, dari Madura, Jawa Timur. Nah, ini dengan judul lagunya tadi yaitu ada Tanduk Mancing dan Lir Sailir. Nah, biasanya, bukan biasanya sih, padahal kok salah sebut sih. Menurut histori, ya ini yang kata yang tepatnya, menurut histori, Tanduk Mancing merupakan lagu dari daerah Madura yang menggambarkan kehidupan dan semangat masyarakat Madura. Terutama di aktivitas para nelayan dan juga serta perjuangan yang para masyarakat ketika mencari nafkah. Lagu ini biasanya sering dipahami sebagai gambaran ketangguhan, kerja keras dan keberanian masyarakat pesisir. Lir Sailir ini juga dikenal dalam lingkungan budaya Madura dan memiliki nuansa tradisional yang dekat dengan kehidupan masyarakat serta seni pertunjukan daerah. Karenanya, tradisi lagu daerah dapat diwariskan secara lisan, rinci, pencipta, dan tahun penciptanya pasti tidak selalu terdokumentasi secara pasti. Nah, bagi para pendengar yang ingin nantinya mengulik-ulik bagaimana sejarah lagu Tanduk Mancing dan Lir Sailir, mungkin nantinya referensinya bisa bagi sama Fadil nih yang di kesempatan malam hari ini. Kita juga belum begitu lengkap di kesempatan malam hari ini untuk dari Lir Sailir ya. Dari Madura Jawa Timur kita beranjak ke Provinsi Riau. Nah, tadi kebetulan ada Pak Rahmat yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Kebetulan kita juga menghadirkan lagu tradisional, musik tradisional dari Riau ya. Selayang pandang, layang-layang, selayang pandang. Nah, seperti itu lagunya. Tapi kalau panjang Padil enggak bisa menyebutin lagunya. Biasanya lupa, kelupaan. Nah, dari menurut histori, lagu Selayang Pandang ini merupakan lagu daerah yang dikenal dalam budaya Melayu termasuk wilayah Riau. Lagu ini memiliki melodi yang lembut dan nuansa khas Melayu. Liriknya serta penyajiannya sering dikaitkan dengan perasaan, hubungan antar manusia dan keindahan bahasa Melayu. Lagu ini juga menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan estetika musik Melayu yang menonjolkan kelembutan, kesopanan, dan keindahan ungkapan. Betul, kalau orang Melayu itu sopan-sopan ya, nggak keras kayak kita. Bahasa Acehnya jangan disebut ya. Karena biasa kalau penyebutan dengan logat bahasa, mungkin agak cara berbeda bagaimana orang Melayu, orang Aceh itu ada historinya sendiri seperti itu. Dah, dari Riau kita beranjak ke Kalimantan Tengah, ada Manari Manasai. Nah, lagu Manari Manasai ini merupakan lagu yang berkaitan dengan tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Lagu ini biasanya disertai tarian bersama yang dilakukan secara berkelompok. Manari Manasai juga menonjolkan semangat persaudaraan, kebersamaan dan penyambutan dalam berbagai kegiatan budaya. Tarian dan lagu ini menjadi bagian dari simbol persatuan serta penghormatan kepada tamu. Nah, kalau lagu ini Fadil gak bisa nyanyiin karena memang gak pernah dengar. Beda dengan ondel-ondel ya, dengan selayang pandang tadinya. Nanti ada lagi tuh dindin bandindin ya. Mana di mana anak kambing saya juga akan kita putarkan malam hari ini. Dan juga kita akan membacakan histori bagaimana lagu-lagu ini yang di seluruh penjuru tanah air itu berasal dan seringnya dipakai untuk apa dan juga latar belakangnya dari mana seperti itu ya. Dari Kalimantan Tengah kita akan ke Sulawesi Barat. Ada Tenggang-Tenggang Lopi. Tenggang-Tenggang Lopi ini merupakan lagu daerah dari Sulawesi Barat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir dan budaya maritim. Kata lopi itu konotasi dan artian kata lopi dalam sejumlah konteks bahasa lokal merujuk pada perahu. Lagu ini sering dipahami sebagai gambaran aktivitas pelayaran, kehidupan nelayan dan juga hubungan masyarakat dengan laut. Detail mengenai asal pencipta dan makna setiap bagian lirik dapat berbeda menurut sumber atau tradisi setempat. Dari Tenggang-Tenggang Lopi, kita lanjut geser sedikit ke Kepulauan Sumatera ya, ada di Provinsi Jambi. Pinang Muda. Nah, Pinang Muda apa ya Pinang Muda? Mungkin coba kita ulik-ulik ya. Lagu Pinang Muda merupakan lagu daerah yang dikenal dalam budaya Jambi. Lagu ini biasanya menjadi bagian dari
warisan musik tradisional yang digunakan untuk mengenalkan bahasa, ungkapan, dan kehidupan masyarakat daerah. Seperti banyak lagu daerah, informasi mengenai pencipta. Nah, ini disebutkan lagi bahwa lagu Pinang Muda ini belum diketahui tahun berapa di ya, kalau bahasanya launching, mungkin dulu belum launching ya. Diproduksi seperti itu ya, dan juga tercatat secara seragam. Oleh karena itu lagu ini lebih tepat diperkenalkan sebagai bagian dari identitas budaya Jambi dan tradisional musik masyarakatnya. Nah ini kan Padil baru sebut tadi, mana di mana anak kambing saya. Nah, mana di mana anak kambing saya itu, tahu nggak pendengar itu berasal dari mana kira-kira? Nah, ini yang tahu coba Japri, Fadil nanti kasih bonus pulsa 20.000. Tapi karena malam hari ini kita mempunyai waktu yang sangat singkat, kita akan membahas dan mengulik-ulik ya, dari mana asal lagu Anak Kambing Saya. Yaitu lagu Anak Kambing Saya itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Biasanya pendengar kalau mendengar lagu Anak Kambing Saya ini berpikir dari Kepulauan Sumatera dan juga Jawa. Namun salah. Kali ini kita akan membacakan referensinya itu. Anak Kambing Saya itu berasal dari Nusa Tenggara Timur ataupun NTT. Lagu Anak Kambing Saya ini merupakan lagu daerah yang populer dari NTT. Lagu tersebut juga memiliki melodi yang ceria dan lirik sederhana, sehingga mudah dinyanyikan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Nah, nih, kalau tadi ada klasternya anak-anak yang mendengarkan lagu Anak Kambing Saya ini, biasanya mereka pasti ceria, mana di mana anak kambing saya, seperti itu ya. Lagu ini sering dikaitkan dengan hubungan keluarga, kasih sayang, dan suasana kehidupan sehari-hari. Kepopulerannya membuat lagu ini dikenal sebagai sering digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pertunjukan budaya. Nah, tadinya ada 6 lagu daerah dari berbagai wilayah Indonesia, dan juga dalam hal ini setiap lagu juga memiliki ciri khas dan latar budaya yang berbeda, mulai dari kehidupan masyarakat pesisir, tradisi Melayu, budaya Dayak, hingga kehidupan keluarga. Dengan mengenal dan menyanyikan lagu daerah, kita juga ikut menjaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali. Ada satu lagu musik tradisional yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu untuk di kesempatan malam hari ini. Lagu selanjutnya itu ada 6 lagu kompilasi, yaitu untuk musik tradisional dan budaya. Nantinya juga kita akan ulik-ulik kembali bagaimana sejarah dari ke-6 lagu tersebut. Dan di kesempatan malam hari ini telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Tetaplah bersama kami di program 1 RR melabuhkan hal inspirasi.

0: aneh ini? Pelan, tapi memanggil hati.
1: Kita datang dari warna yang berbeda, dari langkah yang berbeda, dari cerita yang berbeda. Namun hari ini, kita mengarah ke satu tempat, rumah yang kita jaga.

0: dari kami orang Jawa, dari tanah yang melahirkan langkah kami, dari suara yang menjaga nama kami untuk Indonesia.
1: Kalau kamu sudah

Ini adalah seruan dari kami, orang Dayak. Dari rimba yang menjaga kehidupan, dari sungai yang membawa cerita, untuk Indonesia, rumah kita semua.

Ini adalah seruan dari kami, orang Papua, dari timur yang membawa cahaya, dari laut dan gunung yang menjaga.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, dengan berakhirnya tadinya satu tembang musik tradisional di kesempatan malam hari ini, dan makanya berakhir pula untuk program musik tradisional dan budaya. Dan tentunya di penghujung acara kita di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan jazz musik, lagu-lagu pilihan untuk lagu pengantar tidur Anda telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami hingga ke pukul tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Kita awali dengan Dewa 19 Pupus.

0: أمسكت نفسي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadel Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jaya Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, mengudara edisi hari ini Jumat 18 September 2026, bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Besi Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: zinatil arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, Ya Rasul, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar, Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafir, Ya Sami, Ya Muhaimin, Engkau yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Pelindung. Engkau tunjukkan air mata ini untuk bersihkan. Sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, Yang Maha Pengampun, Ampunilah dosaku atas segala kejahatan.

0: segala kelemahan yang kami miliki.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR melaporkan hal inspirasi. Dan tentunya untuk saat ini kami juga ingin menginformasikan kembali, tadinya baru saja kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan kembali selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk warga Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita dan harapan terkabulkan di kesempatan pagi hari ini, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu pop religi yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari studio Prosetir Red Mabu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dengan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah kita hari ini, qala al-musannifu rahimahullahu taala, naf'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Al-aqwanu thabitatun bi thubuti wujudihi wa mumawahatun bi ahadiyati dhatihi. Al-aqwanu thabitatun bi thubuti wujudihi. Seluruh alam itu ada, seluruh alam itu wujud dengan sebab adanya wujud, dengan sebab adanya wujud Allah. Wa mumawahatun bi ahadiyati dhatihi. Dan seluruh alam pada hakikatnya mumawahah, itu tidak ada, itu lenyap, itu hancur dengan sebab ahadiyah zatnya Allah. Kita ulangi, al-aqwanu thabitatun bi thubuti wujudihi. Seluruh alam itu ada, seluruh alam itu wujud, terlihat, tercipta dengan sebab adanya wujud Allah. Wa mumawahatun bi ahadiyati dhatihi. Dan seluruh alam itu tidak ada atau lenyap dengan sebab ahadiyah zatnya Allah. Hikmah ini berbicara tentang dua sifat Allah, dua nama Allah, dua sifat dan nama Allah yang sekilas terlihat mirip maknanya, tetapi sebenarnya jauh berbeda, yaitu tentang nama dan sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Nama Allah atau sifat Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Wahid dan Ahad, dua-duanya adalah nama Allah yang dasarnya adalah sifat Allah. Dua-duanya nama dan sifat Allah. Kalau kita artikan secara literal dalam bahasa Indonesia, atau kalau kita lihat dalam terjemah-terjemah dalam bahasa Indonesia, itu dua-duanya diterjemahkan sama. Al-Wahid yang Esa, Al-Ahad juga yang Esa. Tapi tentu kalau satu makna atau sama makna, ini tidak benar ya. Tidak mungkin sifat Allah atau nama Allah antara satu dengan yang lain itu sama. Kalau sama tidak perlu dibuat dua. Setiap nama dan sifat Allah itu memiliki makna-makna besar tersendiri. Jadi kalau dilihat dalam bahasa Indonesia yang diterjemah itu di mana-mana, Al-Wahid Esa, Al-Ahad juga Esa. Tapi sebenarnya keduanya memiliki makna masing-masing yang tidak sama. Lantas pertanyaannya, apa itu makna sifat Allah, nama Allah Al-Wahid, dan apa makna sifat dan nama Allah Al-Ahad? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, sebagian kecil mengatakan maknanya sama, tetapi sebagian besar para ulama mengatakan maknanya berbeda. Dan ini sesuai dengan penyebutan kata-kata Al-Wahid dan Al-Ahad. Wahid dan Ahad itu sendiri yang terdapat dalam Al-Quran. Allah menggunakan namanya atau sifatnya Wahid dengan Ahad itu pada konteks yang berbeda. Ketika Allah berbicara tentang menciptakan alam, Allah menggunakan namanya Al-Wahid. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qulillahu khaliku kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah wahai Muhammad, Allah khaliku kulli syai', Allah itu pencipta segala sesuatu. Artinya segala sesuatu, seluruh alam ini itu ada dengan diciptakan oleh Allah. Kalau tidak diciptakan oleh Allah, seluruh alam ini tidak ada. Dengan bahasa lain, adanya seluruh alam ini dengan sebab adanya Allah. Nah, ketika berbicara tentang hal itu, Allah menggunakan namanya Wahuwal Wahidul Qahhar. Dia Al-Wahid, yang satu-satunya. Al-Qahhar, lagi yang menguasai segala-galanya. Jadi Al-Wahid di sini Allah sebutkan ketika dia mengatakan Allah pencipta seluruh alam. Kemudian dipakai kata Al-Wahid. Di sini mengisyaratkan bahwa segala wujud seluruh alam itu ada, semua bersumber dari yang satu, yaitu Allah. Maka penyebutan Al-Wahid dalam ayat ini, Wahuwal Wahidul Qahhar, dia Allah, yaitu Al-Wahid, adalah satu-satunya sumber segala wujud alam. Di semua wujud alam, semua alam yang tercipta ini, itu sumbernya satu, yaitu dari wujudnya Allah. Maka ayat ini memberikan kita makna bahwa Allah yang Esa yang satu-satunya, maknanya satu-satunya sumber seluruh ciptaan, sumber seluruh alam. Adanya seluruh alam ini bersumber dari satu, yaitu adanya Allah. Nah, itu makna Al-Wahid dalam ayat ini. Tapi ketika Allah berbicara tentang Ahad, itu konteksnya berbeda lagi. Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu huwallahu ahad. Allah itu ahad, satu-satunya zat yang ada. Jadi makna ahad di sini, walaupun kalau kita lihat terjemah dalam Al-Quran, memang esa, semua esa, wahid juga esa, di sini juga esa. Tapi makna yang sebenarnya di sini, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, wallah, dia Allah itu ahad, satu-satunya zat. Apa satu-satunya zat? Satu-satunya zat yang ada. Apa makna satu-satunya zat yang ada? Yang seperti pernah kita jelaskan, zat yang mutlak ada. Hanya dia satu-satunya zat yang tidak diciptakan. Dia mutlak ada, tidak butuh kepada pencipta. Jadi zat yang mutlak. Jadi bagaimana dengan wujud yang lain, wujud alam ini? Tidak benar-benar dianggap ada. Kenapa wujud selain Allah atau alam tidak benar-benar dianggap ada? Karena adanya selain Allah itu dengan diciptakan. Setiap yang diciptakan, dia akan ada akhirnya. Setiap ada awal, ada akhir. Hanya wujud Allah yang tidak ada awal, dengan demikian dia tidak ada akhir. Setiap yang ada akte kematian. Hanya wujud Allah yang tidak ada itu. Berarti yang ada awal dan yang ada akhir, ini adanya ini sementara saja, tidak betul-betul ada. Jadi ketika berbicara tentang Ahad, maknanya dia satu-satunya zat yang ada, selainnya tidak ada. Maka kenapa Allah setelah menetapkan untuk dirinya sifat wahid, dia menetapkan untuk dirinya sifat ahad? Kalau kita artikan wahid dan ahad itu sama-sama esa, maka jawabannya ya mubazir. Sudah ada wahid maknanya esa, ngapain ahad lagi kalau maknanya juga esa? Nah, ternyata setelah kita dalami, baik dalam penggunaannya dalam Al-Quran yang Allah gunakan sendiri sifatnya itu, konteksnya berbeda. Allah katakan dirinya wahid, wahuwal wahidul qahar, untuk menjelaskan dia satu-satunya zat yang menjadi sumber, satu-satunya wujud yang menjadi sumber segala wujud yang lain selainnya. Maka wahid, wujud sifat Allah Al-Wahid itu menyatakan menerima wujud yang lain. Jadi kalau Al-Wahid, dia satu-satunya zat yang esa, tapi dia menerima wujud yang lain. Tapi siapa wujud yang lain itu? Makhluk, ciptaannya maksudnya. Tentu bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin lebih dari satu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Lau kanatil alihah la fasadata. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, dua, tiga dan seterusnya, bisa hancur alam ini. Karena kalau sudah lebih dari satu, akan ada musyawarah. Ketika ada musyawarah, akan ada beda pendapat. Ketika ada beda pendapat, enggak jalan alam ini. Kata Tuhan yang satu, satu Tuhan, saya mau bumi ini bulat saja. Kata Tuhan yang lain, saya maunya petak tapi agak minimalis.
3: Akhirnya musyawarah. Musyawarah sebulan bulat, sebulan peta. Kati bulan kiamat dia. Nya menyetuhan lebih dari sabo di bulan kiamat. Nya bulannya taudib dengan Tuhannya model bumo bulat. Belum ke taudib dengan Tuhan sabo tu model bumo peta. Itu belum lagi alam yang lain, planet-planet yang lain bisa kacau balau. Maka Allah katakan laukanatil alihah, kalau Tuhan itu lebih satu, hancur alam ini. Karena kalau lebih satu, langsung berpotensi beda pendapat, berpotensi musyawarah, sehingga tidak bisa alam berjalan seperti sekarang ini. Mesti zat yang menciptakan itu tunggal, satu-satunya. Nah, jadi kembali kepada wahid dan ahad tadi. Jadi wahid satu-satunya Allah, Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya zat, satu-satunya wujud sebagai sumber segala wujud. Nah, ini seluruh alam ini, kita semua ini, seperti kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ini kita ada ini dengan sebab adanya Allah, dengan sebab wujudnya Allah. Kalau tidak ada wujudnya Allah, tidak ada semua alam ini. Dengan demikian, Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Karena kalau Allah tidak ada, tidak mungkin ada ini semua alam ini. Berbeda dengan kita, kita tidak wajib ada. Kita jaizul wujud. Kita wujud yang boleh ada, boleh tidak. Artinya ada kita. Ya, adalah efek sedikit, tapi tidak terlalu berpengaruh. Tidak adanya kita juga tidak ada masalah. Seperti kita katakan sebelumnya, ya. Kalau yang boleh ada, boleh tidak ada itu enggak terlalu berpengaruh. Kita ini misalnya, enggak perlu berpengaruh. Ada kita boleh, enggak ada kita pun alam tetap Allah atur sebagaimana keinginan Allah. Nah, ya. Sedangkan Allah itu wajib ada. Maka al-wahid Allah sebagai sumber segala wujud. Segala wujud ini, seluruh alam ini ada dari iradahnya Allah, ada dari kudrahnya Allah, ada dari ilmunya Allah, ilmu, iradah, kudrah. Dari sini semua sumber penciptaan ini. Dari ilmunya Allah, iradahnya Allah, kudrahnya Allah. Ilmu, apa namanya ilmu maknanya, kalau iradah maknanya perencanaan, keinginan, kudrah artinya kemampuan menciptakan. Kemudian setelah diciptakan, dengan ilmunya, dengan iradahnya, dengan kudrahnya, Allah mengelola alam ini. Dengan apa Allah mengelola alam ini? Dengan sifatnya Al-Hayy yang maha hidup. Dengan sifatnya Al-Qayyum yang maha mengurusi. Kullu yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia mengurus alam ini. Cuman bagaimana dia mengurus? Sesuai dengan yang layak bagi sifat-sifatnya. Jangan kita samakan dengan cara kita mengurus sesuatu. Cara Allah mengurus sesuai yang layak dengan sifat-sifatnya. Nah, itu al-wahid. Sedangkan ahad, ketika kita katakan ahad, itu maknanya lebih jauh. Didedakun kul huwallahu ahad, maka itu menafikan seluruh wujud selain wujud Allah. Menafikan seluruh wujud selain wujud Allah. Yang ada wujud satu-satunya cuma Allah. Itulah makna ahad. Teman bunuh gepegah naga wujud lain yang gepegah oleh Allah. Nah, tapi ketika berbicara ahad, wujud yang gepegahnya hanya kira betul-betul wujud. Yang betul-betul wujud cuma wujud Allah. Nah, makna ini sangat indah dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi menyebutkan dalam hikmahnya, salah satu petikan hikmah Ibnu Arabi atau syair Ibnu Arabi, dia mengatakan subhana man asbatal wujud biwahdaniyati sifatihi wa tamasal wujud bi ahadiyati dzatihi. Subhana, maha suci zat yang telah mengadakan seluruh wujud dengan wahdaniyati sifati, dengan wahdaniyah sifat-sifatnya. Artinya mengadakan wujud alam semua ini dengan satu sumber, dengan sifat-sifatnya tok saja. sifat ilmu tadi, sifat iradah, sifat kudrah, sifat al-hayah, nama apa, sifat al-hay, sifat al-qayyum, sifat al-qahar. Wa tamasa al-wujud, dan dia mentiadakan seluruh alam ini. Artinya Allah sendiri yang mengatakan bahwa hakikat alam ini tidak ada. Kalau berbicara tentang bi ahadiyati dzatihi, dengan ahadiyah zatnya atau ahadnya zat Allah. Nah, maka dari penjelasan Ibnu Arabi ini, ahad itu lebih dalam. Nah, jadi ketika kita baca katanya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka itu sebenarnya kita telah menafikan seluruh wujud selain Allah. Jadi tinggi sekali makna Qul huwallahu ahad itu. Dia lebih jauh maknanya, lebih dalam daripada makna ayat yang tadi kita sebutkan, Wa huwal wahidul qahhar. Jadi tauhid dalam surah Al-Ikhlas itu lebih dalam, lebih jauh, lebih luas. Tauhidnya mutlak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, satu-satunya zat. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya kufuwan ahad, satu pun tandingan. Tidak ada yang selain Allah. Yang ada cuman zat Allah. Nah, itu penjelasan ahad. Makanya ada sahabat Nabi yang ketika dia mengimami solat, dia selalu baca, apapun ayat yang dia baca, dia selalu tetap dia masukkan Qul huwallahu ahad. Ada satu sahabat Nabi, dia menjadi salah satu imam di salah satu masjid di Madinah waktu itu, masjid yang agak pinggiran, agak pelosok. Jadi ketika dia ayat apapun yang dia baca dalam rakaat pertama, dalam rakaat kedua salat jahar, setelah Fatihah dia baca ayat, ayat apapun yang dia baca, tetap di ujung sebelum rukuk dia tambahkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu dia tambahkan ayat itu, surat Al-Ikhlas. Ayat udah baca ayat entah ke mana-mana, pokoknya tetap tambah surah Al-Ikhlas. Ada yang lapor ke Rasulullah, jamaahnya lapor ke Rasulullah, wahai Rasulullah, di tempat kami imamnya sepertinya agak aneh. Dia dobelkan setiap ayat yang dia baca, dia dobelkan dengan Qul huwallahu ahad. Ayatnya paket dobel. Maka dipanggil, ya Rasulullah, kenapa kamu setiap menjadi imam membaca ayat setelah Fatihah, selalu kamu tambah dengan ayat yang lain, yaitu surah Al-Ikhlas? Jawab sahabat ini, Inni uhibbuha ya Rasulullah, karena aku sangat cinta, sangat suka dengan surah Al-Ikhlas itu, karena di dalamnya tauhid, di dalamnya tentang Allah. Jadi alasan dia, Inni uhibbuha, aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas, suka sekali aku dengan surah Al-Ikhlas. Bukan suka karena pendek, kalau kita suka karena pendek biar cepat solatnya. Ini suka karena memang di dalamnya inti tauhid, di dalamnya kedalaman dan keluasan tauhid yang luar biasa. Jadi dengan dia baca surah Al-Ikhlas itu, tauhidnya terasa begitu mendalam. Tadi mengatakan Inni uhibbuha, karena dia mengatakan aku mencintai surah Al-Ikhlas itu, maka Rasulullah mengatakan kalau begitu lanjutkan. Maka dari sini lahirlah hukum boleh dalam membaca ayat setelah Al-Fatihah kita menggabungkan, tidak mesti satu surat saja, tapi kita gabungkan dua surat. Seperti dalam solat witir itu, solat witir Setelah tarawih biasanya di rakaat terakhir witir itu imam menggabungkan tiga surat malah. Setelah Al-Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad dan seterusnya, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Tapi alasan sahabat tadi karena cinta ya. Jadi jangan datang kita nanti mau buat-buat. Ini karena betul-betul cinta boleh. Nah, kemudian datang sekelompok orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya, ke Rasulullah. Datang mereka ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, sif lana rabbak." "Hai Muhammad. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Coba jelaskan tentang Tuhanmu. Coba sebutkan biografi Tuhanmu." Ha, kata orang Yahudi. Dia menantang mau dengar konsep Tuhan dalam Islam itu bagaimana. Maka ketika itu turunlah surah Al-Ikhlas ini. Jadi ketika orang bertanya tentang Tuhan, maka jawaban dari Allah turun ketika itu surah Al-Ikhlas. Rasulullah membacakannya di hadapan orang-orang Yahudi, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini ingin menjelaskan yang pertama, bahwa seluruh wujud, seluruh alam sumbernya dari wujud Allah, dari wujud yang satu, yang satu-satunya yaitu hanya wujud Allah. Itu makna al-wahid. Nah, jadi kalau kita melihat alam yang begitu indah, begitu bagus, maka sesekali sebutlah ya al-wahidul qahhar, wahai yang maha satu-satunya sumber seluruh alam ini. Tapi ketika kita melihat alam ini kemudian datang dan pergi berubah-berubah, yang mati, yang hidup, yang mati, yang hidup, artinya alam ini sebenarnya tidak betul-betul ada, maka katakanlah Qul huwallahu ahad. Memang makna dalam bahasa Indonesia sama-sama esa, tapi penggunaannya berbeda antara al-wahid dengan al-ahad karena fungsinya beda-beda. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Khalaqah Subuh ataupun Kuliah Subuh di kesempatan pagi hari ini yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan pagi hari ini bisa kita terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Dan dapat kami informasikan juga, tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program Warta Melabu Pagi. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu di kesempatan pagi hari ini. Edisi siar di kesempatan pagi hari ini Jumat 18 September 2026 bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya sebelum nantinya kita akan bergabung bersama program Warta Melabu Pagi, beberapa lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini telah kami siapkan. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu pop pilihan yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya kita akan bergabung bersama program Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh, kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim reporter RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Kisbang Pol Aceh Barat gelar P4GN edukasi pelajar bahaya narkoba. FTBI Aceh Barat dorong generasi muda lestarikan bahasa Aceh.
1: Dan politik Kesbang Pol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada pelajar SMA Sederajat.
2: Penutur bahasa Aceh ini dari kalangan muda, dari generasi penerus. Bukan soal anak yang menang atau yang kalah, tetapi lebih pada pendidikan mental dan mendidik mereka untuk bangga berbahasa Aceh.
3: Proses registrasi rencana pembangunan Museum Teuku Umar ke Kementerian Kebudayaan.
0: Inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ataupun Kesbang Pol Kabupaten Aceh Barat laksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama para pelajar SMA sederajat di kabupaten setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama para pelajar SMA Sederajat di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema Remaja Hebat, Sehat dan Berprestasi Tanpa Narkoba berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten setempat. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Kabupaten Aceh Barat Zul Mahdi mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi dan edukasi dari sejumlah narasumber yang berasal dari unsur Polres Aceh Barat, Cabang Dinas Pendidikan Aceh, Wilayah Kabupaten Aceh Barat, serta dari Kesbang Pol Kabupaten setempat. Dengan edukasi P4GN, peran pelajar agar bisa mengisi masa muda dengan berbagai kegiatan positif yang mendukung prestasi dan masa depan, sebab remaja merupakan generasi penerus bangsa dan harus dibekali pengetahuan serta pemahaman agar terhindar dari barang-barang haram. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Festival Tunas Bangsa Ibu atau FTBI Kabupaten Aceh Barat kembali digelar sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda. Tahun ini, pelajar SD dan SMP mengikuti berbagai perlombaan berbahasa Aceh sekaligus menjadi bagian dari upaya menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa ibu. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Bahasa Ibu atau FTBI Kabupaten Aceh Barat digelar selama 3 hari, yakni tanggal 15 hingga 17 September 2026 di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan ini melibatkan pelajar tingkat SD dan SMP sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda. FTBI merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang direalisasikan melalui Balai Bahasa Provinsi, yang mana Aceh memiliki beragam bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu masyarakat di berbagai daerah. Namun pada pelaksanaan FTBI di Aceh tahun ini, bahasa yang diangkat dalam perlombaan adalah bahasa Aceh. Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sekaligus Panitia FTBI 2026, Lisma Nazrah, mengatakan kegiatan ini menyasar generasi penerus agar tetap mengenal dan menggunakan bahasa Aceh.
2: Jadi kita maunya penutur bahasa Aceh ini dari kalangan muda, dari generasi penerus. Makanya diminta dari golongan tingkat SMP dan tingkat SD. Begitu.
4: Dalam FTBI tahun ini terdapat 6 cabang lomba, yakni buha atau mendongeng, pidato, mencago atau stand-up komedi, lagu jamet, calitrapane atau cerita pendek, serta mengarang dan membaca puisi. Lisma menegaskan tujuan kegiatan bukan hanya mencari pemenang, tetapi juga membangun mental dan rasa bangga generasi muda terhadap bahasa daerah.
2: Harapannya kita kan bukan soal anak yang menang atau yang kalah, tetapi lebih pada pendidikan mental dan mendidik mereka untuk bangga berbahasa Aceh atau berbahasa ibu.
4: Melalui Festival Tunas Bahasa Ibu, generasi muda Aceh Barat diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan bangga menggunakan bahasa Aceh sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai memproses registrasi rencana pembangunan Museum Teuku Umar ke Kementerian Kebudayaan. Registrasi tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan Museum Representatif sebagai pusat pelestarian sejarah, seni, dan budaya Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai memproses registrasi rencana pembangunan Museum Teuku Umar ke Kementerian Kebudayaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan Museum Representatif sebagai pusat pelestarian sejarah, seni, dan budaya Aceh Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Irwan MSI mengatakan rencana pembangunan museum dilatar belakangi keberadaan sejumlah pahlawan nasional seperti Teuku Umar Johan Pahlawan, Pocut Baren, dan sejumlah pahlawan-pahlawan lokal lainnya serta tokoh lokal di wilayah tersebut. Menurut Irwan, museum nantinya menjadi sarana pembenahan dan pelestarian berbagai peninggalan serta ketokohan para pahlawan yang memiliki kaitan dengan sejarah Aceh Barat. Selain itu, museum akan memuat berbagai seni dan budaya dari beragam suku, bahasa, dan daerah yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sedang melakukan proses registrasi karena rencana pembangunan museum yang telah digagas sejak 2025 belum tercatat di Kementerian Kebudayaan.
6: Kita sekarang sedang melakukan proses untuk registrasi dulu. Karena ketika kita beraudiensi kemarin dengan Pak Dirjen di Kementerian Kebudayaan, ternyata museum yang sudah kita gadang-gadangkan semenjak 2025 kemarin itu belum terregistrasi ataupun tercatat di Kementerian Kebudayaan.
3: Untuk mempercepat registrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga yang sebelumnya menginisiasi pendirian museum serta mendapatkan dukungan Badan Perwakilan Kebudayaan Provinsi Aceh. Pemerintah daerah juga menyiapkan kajian lokasi karena rencana awal pembangunan di kawasan kantor bupati dievaluasi dan salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kawasan sanggar kegiatan belajar di lapang. Irwan berharap proses registrasi Museum Teuku Umar tersebut dapat terrealisasi di tahun 2026 ini. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Terima kasih kepada para pendengar yang masih mendengarkan siaran Warta Melabuh Pagi edisi siaran hari ini, Jumat 18 September 2026. Kita beralih ke informasi terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat peran Satgas Pagegampung dalam menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat di tingkat gampung. Penguatan dilakukan melalui apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagegampung yang digelar di sejumlah lokasi di Kabupaten setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Kabupaten Aceh Barat memperkuat peran Satgas Pagegampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat di tingkat gampung. Penguatan tersebut dilakukan melalui apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagegampung di sejumlah lokasi di Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan Satlinmas dan Satgas Pagegampung perlu memiliki pemahaman tentang mitigasi bencana sekaligus mampu membantu mencegah berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
7: Kita ingin memperkuat Satgas Pagegampung untuk membentengi gampung dari narkoba, judi online, aliran sesat, kemudian dan pengaruh lain, penyakit-penyakit sosial dan hal-hal yang melalaikan seperti domino dan sebagainya. Hanya dengan seperti itu, kekuatan terjadi dan semua hal tersebut bisa dicegah.
3: Menurut Tarmizi, penguatan Satgas Pagegampung juga ditandai dengan pemberian mandat kepada anggota untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah di Gampung. Dengan mandat tersebut, mereka diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah dan melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain penguatan tugas keamanan sosial, para Satlinmas dan Satgas Pagegampung juga dibekali tata cara pengamanan awal kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Barat. Pembekalan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran rumah. Apel siaga Satlinmas tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali di sejumlah lokasi yang diikuti oleh 3 kecamatan per kegiatan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang tadi yang telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Edisi siar hari ini Jumat 18 September 2026. Dan dapat kami informasikan juga, nantinya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pagi di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung di kesempatan pagi hari ini, Fadil ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, baik itu dari wilayah Aceh Jaya, Cabaran Agan Raya Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu, yang terus mendengarkan siaran kami baik melalui portal rri.co.id dan live streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat terhibur dengan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda mengawali aktivitas pagi hari ini.

0: wajib di nomor satu kan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tong. Pak Arman di Kalimantan Timur, pagi Pak Arman.
2: Pagi Bu.
1: Pagi, dengan Zaini Pak Arman.
2: Ya Bu ya. Zaini.
1: Silakan Pak Arman.
2: Saya ingin menanggapi tentang tambang ini.
1: Ya.
2: Tambang ini kaledornya untuk keseluruhan tambang kayak ini temanya anu Bung.
1: Ya, betul Pak, ini akan ada pemberantasan di 35 provinsi.
2: Ah. Salah kalau saya sih enggak sepakat gitu kalau diberantas itu. Bung Jen, harusnya dirangkul, jangan dipukul Bung Jen. Karena kalau di daerah dia macam saya di daerah saya punya lahan nih, lahan pribadi saya nambang. Masa saya harus dimusnahkan? Harusnya dirangkul Bung Jen karena kita kan untuk
1: ada faktor namanya, ekonomi ya di sana begitu ya, ekonomi masyarakat uang.
2: Jangan korporasi yang diizinkan, korporasi itu jor-joran Bung Jen, itu lahan orang diambilnya itu banyak bermasalah di sini Bung Jen. Jadi kalau bisa jangan dipukul, tapi dirangkul, dibeli, dididik, dibina, diarahkan seperti itu Bung Jen. Agar supaya derajat kehidupan masyarakat itu terangkat dan kemiskinan pun berkurang Bung Jen. Kalau diberantas, dipukul, waduh tambah sengsara masyarakat. Sudah susah, tambah susah nanti. Ini kan Pak Presiden jadi ini ketuanya untuk migas ya, tambang-tambang minyak. Nah itu tuh jangan dipukul itu, karena minyak-minyak yang dibor-bor yang secara kemasyarakatan itu.
1: Ya, tambang Jen, rakyat itu, lah istilahnya begitu ya Pak ya.
2: Itu dijualnya keluar itu Bung Jen. Ya harusnya dibeli oleh pemerintah lewat Pertamina, dikelola, dididik, dibina, dimodali, diarahkan agar supaya terangkat derajat kehidupan masyarakat Bung Jen. Jangan main pukul-pukul kayak gitu Bung Jen. Aku saya nggak setuju Bung Jen.
1: Baik Pak Arman. Terima kasih banyak Pak Arman. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Miftah di Yogyakarta ya. Pak Miftah, pagi.
3: Pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Jogja bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Kok ini kayaknya masih agak panas mas, belum hujan.
1: Belum hujan juga ya, sudah lama Pak tidak hujan di Jogja?
3: Sudah, saya pernah kapan itu pernah gerimis, mana ini sekarang belum hujan.
1: Oh, baik. Silakan, mau komentar yang mana Pak Miftah?
3: Ini Mas Jani, jadi saya ada dua hal yang pertama tentang pertambangan ya. Di daerah Jogja, khususnya di aliran Progo itu ada pertambangan mas, itu pakai alat berat. Itu kan di demo masyarakat juga.
1: Tambang apa itu Pak?
3: Tambang pasir.
1: Oh, pasir ya.
3: Sambeng Kali Bawang itu namanya Google nanti muncul. Itu sudah di demo. Apakah berat, Mas? Itu juga di pinggir sungai Progo, Mas. Ini pinggirnya jalan juga, jalan rame. Itu juga itu resmi juga ada izinnya dari pusat. Banyak kayak gitu itu gimana ya kok masih? Itu jelas nanti bisa merembet ke jalan umum. Bisa pemukiman itu jelas-jelas izin dari pusat mas, yang pertama. Yang kedua saya pernah menyinggung tentang jeleknya apa itu beras dari pemerintah mas. Itu kan RR juga belum mengulas nih.
1: Baik, coba nanti kita tindak lanjut lagi ya Pak Miftah.
3: Gini, fakta di masyarakat itu banyak yang lebarnya pembagian beras itu banyak 30 kilo cuman kualitasnya sangat-sangat jelek. Dengan juga nanti yang di kantor cuma menerima laporan dari daerah bahwasanya sudah dikasihkan. Tapi kualitas itu yang perlu diteliti, sangat-sangat jelek. Jadi nggak enak lah, nggak ada rasa dan hambar.
1: Itu aja Pak Jenny. Baik, terima kasih banyak Pak Miftah. Selamat pagi. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi. Dari Dewan Energi.